0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi, dan juga Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau berdua adalah pakar konseling keluarga dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, akan berbincang-bincang dengan satu topik kali ini, pemilihan jurusan. Perbincangan ini pasti akan sangat menarik dan kami harapkan Anda sekalian bisa mengikutinya dengan seksama. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, hampir setiap akhir tahun ajaran atau bahkan sebelum itu, banyak orang tua khususnya yang anak-anaknya sudah di SMU kelas 3 yang akan meninggalkan bangku sekolah SMU, itu selalu disibukkan dengan kegiatan-kegiatan untuk mencarikan lanjutan pendidikan dari anak-anak mereka, karena seringkali anak-anak mereka pun tidak tahu dengan jelas kemana mereka harus melanjutkan, kecuali mereka yang dari SMK itu lebih terarah sudah memang, tetapi yang dari SMU kebanyakan ini menjadi masalah yang cukup besar, Pak Paul. Bahkan bisa mengganggu pekerjaan orang tuanya, ayahnya dan sebagainya, sehingga mereka betul-betul sangat disibukkan dan kadang-kadang tidak tahu kepada siapa mereka harus bertanya. Nah, melalui perbincangan ini, Pak Paul, mungkin Pak Paul bisa memberikan uraian sedikit bagaimana sebenarnya memilih jurusan yang tepat itu.
1: Sebelum kita masuk ke topik itu, Pak Gunawan, saya akan memberikan sedikit gambaran tentang sebetulnya ada 3 kelompok siswa yang mengalami masalah dalam hal ini. Kelompok pertama adalah para siswa yang mempunyai banyak talenta atau mempunyai banyak kebiasaan. Nah, mereka adalah anak-anak yang seringkali kebingungan menentukan pilihan jurusan mana yang akan mereka masuki. Nah, kebingungan itu bersumber dari fakta bahwa memang mereka mempunyai banyak kebiasaan itu. Kelompok kedua adalah yang juga mengalami kebingungan adalah orang-orang yang sama sekali tidak tahu karena tidak mengerti apa talentanya atau apa kebiasaannya. Nah, anak-anak ini akan juga mengalami kebingungan. Kebingungan yang bersumber dari ketidaktahuan akan diri mereka, akan kemampuan mereka. Nah, kelompok ketiga, nah ini yang lebih gampang, yaitu anak-anak yang mempunyai satu kebiasaan yang menonjol. Jadi sejak dari SMU atau dari sekolah lanjutan atas, mereka sudah bisa melihat jelas kira-kira saya akan memasuki jurusan apa. Nah, ini yang paling gampang, begitu. Nah, setelah kita menyadari semua itu, baru kita akan mau melihat prinsip-prinsip yang bisa kita gunakan, Pak Gunawan. Yang pertama adalah, kita mesti mengingat bahwa jurusan studi hanyalah satu bagian dari proses pencapaian karir. Nah, yang saya mau tekankan di sini adalah, jurusan studi itu tidaklah 100% menentukan masa depan hidup kita. Jangan sampai kita ini terlalu menitikberatkan pada jurusan studi. Seolah-olah kalau kita memilih jurusan yang keliru, maka hancurlah hidup kita untuk selama-lamanya. Nah, saya kira apalagi kita sebagai orang tua perlu untuk menempatkan masalah ini dalam perspektif yang lebih berimbang. Kenyataan lain yang saya juga harus paparkan adalah dewasa ini sekolah-sekolah, baik itu sekolah-sekolah kejuruan ataupun tingkatan universitas, tidak lagi mampu untuk melengkapi para siswanya atau mahasiswanya untuk memasuki dunia pekerjaan. Sebab dewasa ini dunia pekerjaan sudah begitu berkembang dan menjadi begitu banyak, sehingga tidak ada sekolah atau jurusan-jurusan yang akan cukup melengkapi kita untuk memasuki dunia pekerjaan. Jadi sekali lagi, kita harus menempatkan masalah ini dalam perspektif yang tepat. Seseorang yang memasuki jurusan A mungkin sekali nanti dalam karirnya akan memasuki lapangan pekerjaan B. Sebab memang itulah yang akan ditawarkan dan dia akan bisa melakukannya juga. Jadi sekali lagi kita jangan terlalu kaku sekali dalam hal jurusan studi ini.
0: Ya, tetapi kan sekalipun tidak menentukan itu, tapi kan membentuk pola pikir sedini mungkin itu yang diharapkan, Pak Bob. Jadi kalau dia keliru memilih jurusan itu kan juga cukup apa merugikan gitu, Pak Bob, buat siswa yang bersangkutan ini.
1: Betul. Ada kalanya Pak Gunawan memang ini masuk kepada prinsip yang kedua ya, bahwa jurusan studi itu merupakan bagian persiapan yang penting. Persiapan baik itu secara informasi, ilmu-ilmu yang harus dikuasai untuk bidang tersebut, atau membentuk pola pikir kita agar lebih siap untuk memasuki bidang-bidang tertentu itu. Ya. Dan memang juga kita tahu ada beberapa profesi yang tidak mungkin dimasuki tanpa tanda kelulusan dari bidang tersebut. Contoh, bidang kedokteran. Ya memang hanya yang lulus dengan gelar kedokteran lah yang bisa memasukinya. Kalau misalkan gelar-gelar yang lainnya tidak terlalu mutlak sebetulnya. Misalnya saya tahu di Amerika Serikat, kita tidak harus lulus sekolah hukum untuk menjadi seorang pengacara. Asalkan kita bisa lulus ujian yang diselenggarakan oleh negara untuk menjadi seorang pengacara, kita bisa menjadi seorang pengacara. Hal yang lain juga saya tahu, misalnya ada di Singapura, kita untuk menjadi seorang akuntan publik tidak harus mempunyai gelar akuntansi. Asalkan kita bisa lulus ujian negaranya, kita akan bisa mengklaim diri sebagai seorang akuntan publik. Jadi memang cukup banyak bidang-bidang yang lumayan fleksibel, tapi ada bidang tertentu yang mensyaratkan kita untuk lulus dalam bidang itu.
2: Mungkin kalau keadaan seperti ini tidak akan menjadi masalah buat orang-orang yang termasuk golongan pertama atau pertama yang dari tiga golongan yang Pak Paul katakan tadi ya, karena dia punya kemampuannya banyak, kebisaannya banyak. Tapi yang justru jadi masalah kan seringkali yang golongan kedua ini gitu, Pak Paul, yang begitu salah masuk jurusan juga keluar tapi juga bingung ya nanti mau bekerjanya di bidang yang lain juga dia, di bidang yang dia sekolah juga dia kesulitan, lalu juga di bidang di luar itu dia kesulitan juga. Itu bagaimana, Pak Paul?
1: Yang Ibu Esther katakan itu sangat betul, dan kita sebetulnya melihat banyak kasus-kasus seperti itu. Makanya yang namanya college dropout itu cukup banyak terjadi. Anak-anak yang masuk ke bidang elektro misalnya, di tengah jalan tahun kedua berhenti. Terus keluar menjadi apa? Salesman atau yang lain-lainnya. Karena apa? Sebab mungkin sekali waktu memasuki bidang atau jurusan tersebut, orang-orang ini tidak benar-benar mengetahui kemampuannya dengan baik. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak yang memang tidak jelas apa itu karunianya atau kemampuannya? Saya sih menganjurkan agar pada waktu SMU kelas 2 atau SLTA kelas 2, sebisanya anak-anak yang memang kurang tahu ini akan apa kemampuannya, disarankan untuk mengikuti tes bakat yang sekarang cukup banyak tersedia. Melalui tes bakat tersebut, anak-anak ini bisa lebih mengenal apa kemampuannya. Yang lainnya juga adalah dalam masa pertumbuhan seyogianya, orang tua lebih berperan secara aktif memberikan tanggapan-tanggapan kepada anak-anak waktu mereka masih kecil, apa yang mereka bisa lakukan dengan baik. Nah sekali lagi, ini mungkin akan merupakan proses yang panjang, dan informasi yang orang tua sampaikan itu ya merupakan kepingan-kepingan, tapi nanti akan diuntai oleh si anak itu menjadi suatu pemahaman tentang siapa dirinya dan keyakinan bahwa dia mempunyai kebiasaan tertentu. Contoh, kepada anak yang mampu untuk mengotak-ngatik elektronik, dan si orang tua melihat hal itu, dia sebaiknya jangan berdiam diri. Sebaiknya orang tua mengeluarkan komentar kepada anaknya. Anak, kamu kok pandai sekali dalam hal elektronik. Kamu bisa mengotak-ngatiknya dari tidak bunyi menjadi berbunyi misalnya. atau ada anak yang jago sekali membuat desain-desain. Nah, orang tua jangan hanya berdiam diri. Sebaiknya orang tua mengeluarkan komentar, kamu pandai sekali membuat desain. Nah, hal-hal ini akan menjadi kepingan-kepingan yang nanti akan diuntai oleh si anak, yang akan menjadi suatu keyakinan, pengetahuan, kesadaran bahwa saya bisa berbuat ini, saya mampu dalam hal ini. Nanti dengan sendirinya kebiasaan-kebiasaan itu akan terkoneksikan dengan lapangan kerja. Ini memang pada usia 7-10 tahunan tidak akan terwujud. Tapi waktu anak ini menginjak misalkan SMU kelas 1, SMU kelas 2, informasi yang telah dia terima dari orang tua akan kebiasaan-kebiasaannya itu mulai nanti dihubungkan atau dikaitkan dengan lapangan pekerjaan yang di luar sana. Itu gunanya. Waktu dia melihat seseorang menjadi insinyur misalnya, nah dia mulai melihat, oh ada yang namanya insinyur elektro, ada yang namanya seorang insinyur mekanik dan sebagainya. Nah dia mulai kaitkan kebiasaannya itu dengan lapangan pekerjaan yang ada di luar.
2: Jadi memang informasi orang tua ya yang sangat penting ya.
1: Betul.
2: Tapi di sisi lain tidak sedikit kita melihat justru ada orang tua yang sengaja menutup informasi-informasi itu supaya anaknya berjalan sesuai dengan jalur orang tuanya nih. Jadi bukannya hanya tidak dikomentari tentang kebiasaannya di bidang elektro gitu misalnya, malah dilarang karena memang itu bukan jalur yang dibayangkan oleh orang tua.
1: Itu pun terjadi Bu Esther, sebab ya saya nggak bisa 100% menyalahkan orang tua. Kadangkala orang tua bisa melihat juga bahwa bidang yang diminati anaknya itu bukan bidang yang terlalu subur atau terlalu baik misalnya, sehingga si anak diarahkan. Atau orang tua melihat memang anaknya kurang berkemampuan dalam hal itu, jadi digiring untuk memasuki bidang yang lain. Tapi bisa jadi seperti yang Ibu Esther katakan, memang orang tua sebetulnya mempunyai selera tersendiri, ya, menginginkan anak menjadi seperti yang mereka idamkan dan tidak mau tahu sebetulnya kebiasaan anak itu apa. Nah itu memang akan merugikan si anak. Sebab pada intinya adalah, saya akan mengutip suatu peribahasa yang pernah saya dengar, jadilah dirimu, namun jadilah dirimu yang terbaik. Nah yang terbaik hanyalah kalau kita menjadi diri kita sepenuhnya gitu. Nah anak tidak mungkin menjadi yang terbaik kalau dia harus menjadi diri orang lain.
3: Ya, tapi kenyataannya memang yang banyak juga pengaruh dari teman, Pak Pol. Kalau di dalam teman supergaulannya itu memilih jurusan A gitu ya, ini anak ini bisa bisa terpengaruh untuk ke situ, walaupun dia tahu kurang berminat atau kemampuannya kurang. Nah itu gimana, Pak Pol?
1: Ini benar-benar saya alami, Pak Gunawan. Waktu saya SMA, saya masih ingat sekali, SMA 1 pertengahan tahun itu diadakan tes. Tesnya namanya dulu saya masih ingat XYZ. Saya jelas dikatakan masuk ke jurusan sosial. Tapi saya itu gak mau masuk ke jurusan sosial. Sebabnya kenapa? Sebab teman-teman saya yang pria itu tidak banyak yang masuk ke sosial. Kebanyakan masuk ke pasti alam, bilangnya dulu paspal. Nah angka saya kebetulan mencukupi masuk ke bidang ilmu pasti. Jadi saya menolak masuk ke sosial, masuk ke pasti. Benar saja, tingkat 2 saya mengalami kesukaran, sebab otak saya memang bukan otak yang didesain untuk fisika dan mekanika dan sebagainya. Nah, tapi saya masih ingat sekali waktu saya SMA kelas 2, kalau orang-orang tanya mau sekolah apa, saya selalu menjawabnya, mau sekolah mekanik, saya bilang mekanika. Padahalnya saya itu nggak pernah bisa betul-betulin mesin atau apa, saya memang nggak punya panggilan ke situ. Kenapa saya sebut itu? Karena saya gak tahu mau masuk yang mana. Teman-teman saya yang pria kebanyakan saya tanya mau masuk apa, teknik, elektro, mesin, sipil, pulang pergi antara tiga itu. Nah daripada saya bilang saya mau masuk ke psikologi atau apa yang sangat aneh buat mereka, ya saya masuknya bilangnya ya ke teknik mesin. Nah memang jadi Pak Gunawan tadi memberikan masukan yang penting sekali yang kita harus sampaikan kepada para pendengar kita, terutama kalau mereka masih remaja, yaitu hati-hati, jangan sampai terbawa oleh arus atau oleh idealisme yang lagi beredar di kalangan mereka, sebab belum tentu itu adalah kebiasaannya atau panggilan hidupnya yang Tuhan telah berikan kepadanya.
3: Ya kalau begitu, bagaimana seharusnya sikap seorang siswa yang akan menjadi mahasiswa di dalam memilih jurusannya, Pak?
1: Nah, ini membawa kita ke prinsip yang ketiga, Pak Gunawan, yaitu pilihlah jurusan yang sesuai dengan kemampuan dan minat kita. Nah, saya mau gabungkan dua kata ini, Pak Gunawan, yang harus benar-benar disimak baik-baik oleh para remaja. Mau masuk ke jurusan yang tidak sesuai dengan kemampuan kita, sudah pasti akan membuat kita terhuyung-huyung, atau kalau tidak, kita akan berhenti di tengah jalan, karena tidak akan sanggup untuk meneruskannya, kalau memang itu bukan kemampuan kita. Jadi, pilihlah jurusan yang memang kita mampu untuk lakukan. Contohnya ya saya tadi ya, waktu saya cerita, waktu saya masih SMU, memang saya lebih mampu dalam hal-hal yang bersifat sosial. Tapi saya malu masuk ke sosial, karena angka saya cukup, ya saya masuk ke pasti alam. Nah, jadi akhirnya saya tidak naik kelas waktu SMA kelas 2. Yang kata yang berikutnya adalah sesuai dengan minat, ketertarikan kita. Jadi jangan juga masuki bidang yang kita mampu, tapi kita nggak berminat, kita nggak mempunyai ketertarikan ke situ. Sebabnya apa? Kalau kita memasukinya, biasanya kita juga nggak bertahan lama. Jadi sekali lagi kita coba gabungkan kedua hal ini. Sesuai tidak dengan kemampuan kita, dan sesuai tidak dengan minat kita.
2: Tapi bicara soal minat ini, saya mengamati kebanyakan yang dialami oleh para remaja ini adalah kurangnya pengetahuan, kurangnya apa, informasi juga sih Pak Paul ya, tentang bidang-bidang yang ada gitu. Jadi seringkali mereka mengatakan dengan mudah, saya tidak berminat. Tetapi sebenarnya kalau kita mau lihat lebih jauh, bukannya tidak berminat, tetapi karena juga memang belum tahu apa yang dipelajari di, atau dikerjakan dalam bidang tersebut. Jadi rasanya memang perlu informasi sebanyak-banyaknya dalam hal ini ya, untuk masalah minat ya.
1: Itu sangat betul sekali Bu Esther. Dan itu tidak bisa disajikan melalui satu seminar atau satu sesi kelas. Tidak bisa, harusnya memang secara kontinu. Saya berikan contoh, saya masih ingat sekali waktu anak-anak saya bersekolah di Amerika. Sejak anak-anak itu kelas, saya lupa ya, 2 apakah kelas 3 apakah kelas 1. Nah, si guru ini meminta kesediaan orang tua murid untuk dalam 1 tahun itu datang ke kelas memberikan penjelasan tentang profesinya. Jadi yang insinyur, yang pemadam kebakaran, yang dokter, yang apa, itu diminta kesediaannya secara sukarela untuk menjelaskan tentang profesinya kepada anak-anak yang masih berumur 6-7 tahun. Nah, dengan kata lain, sejak dari umur masih begitu dini, anak-anak ini sudah diberikan gambaran, oh, sebagai petugas apa, kerjaannya apa, begini-begini, saya sebagai suster kerjaan saya begini-begini. Nah, nanti itu akan menjadi sekali lagi rangkaian informasi yang memberikan kejelasan, oh, kerja ini seperti apa, kerjaan itu seperti apa. Mm-hmm. Betul, jadi sebaiknya memang orang tua dengan proaktif mencari data-data tentang jenis-jenis pekerjaan. Jangan bergantung sepenuhnya pada sekolah untuk melakukan itu kepada anak-anak mereka.
3: Ya, dan masing-masing anak ini, remaja ini yang sudah SMU ini, itu kan punya suatu sifat atau kepribadian tersendiri, Pak. Itu pengaruhnya sampai sejauh mana terhadap pemilihan jurusan?
1: Nah, prinsip keempat kita adalah, Pak Gunawan, pilihlah jurusan yang sesuai dengan kepribadian kita. Jadi tepat sekali yang Pak Gunawan tadi munculkan, yaitu pekerjaan yang nanti akan kita lakukan seyogianya sesuai dengan kepribadian kita. Misalnya, kalau kita mau menjadi seorang insinyur pertambangan, tapi kita orang yang gak suka kotor,
2: Gak tahan panas,
1: bersihnya luar biasa, baju gak boleh lecek, sepatu harus disikat terus menerus. Nah, mungkin sekali kita senang dengan nama-nama kimia di oli atau di hasil bumi atau apa, tapi kalau kitanya sendiri tidak mempunyai kepribadian yang cocok dengan tugas pekerjaan itu, ya sebaiknya jangan. Atau orang mau jadi dokter, tapi paling takut ngelihat darah misalnya. Begitu lihat darah dia pingsan, nah bagaimana menjadi dokter? Atau mau menjadi pengacara, tapi orang ini mudah stres, tidak bisa tegang. Nah sedangkan kita tahu pengacara itu suatu pekerjaan yang menuntut ketebalan urat syaraf, beradu argumen, berkonfrontasi dan sebagainya. Nah hal-hal seperti ini memang menuntut kepribadian yang sesuai. Jadi sebaiknya kita juga memilih bidang yang kita tahu kita bisa kerjakan untuk waktu yang lama, karena itu sesuai dengan jiwa kita, kepribadian kita. Sebab tidak ada pekerjaan yang bisa kita pertahankan dengan lama kalau tidak kita sukai, dan yang biasanya kita sukai yang sesuai dengan siapa diri kita ini.
2: Kalau saya lihat ada beberapa teman-teman saya waktu kuliah yang rasanya sih punya idealisme yang cukup tinggi ya, sesuai dengan bidang studinya mereka. Tetapi ternyata akhirnya setelah lulus cari-cari kerja, jadi ini terbentur pada pasar pekerjaan juga gitu, yang akhirnya justru banyak yang lulusan dari insinyur, dari teknik mesin, lalu akhirnya kerja di bank begitu. Apakah hal ini juga berkaitan dengan orang ini tidak cukup informasi atau gimana gitu kalau menurut Pak Paul?
1: Bisa beberapa faktor yang menyebabkan itu, Bu Esther. Memang ada kalanya orang itu merasa jenuh, dan memang dia mempunyai talenta yang lain, sehingga dia bisa akhirnya menyeberang ke bidang yang lainnya. Sebab dalam teori karir, dibuka kemungkinan tersebut, bahwa kita ini bisa kuat dalam satu bidang, dan bisa kuat dalam bidang yang bersebelahan dengan bidang utama kita itu. Jadi itu pun bisa terjadi. Atau kita bisa menyeberangi cukup jauh, karena memang kita mempunyai kemampuan yang banyak. Itu pun bisa. Tapi yang cukup banyak terjadi juga adalah karena keterpaksaan, ya, karena situasi. Akhirnya dia harus mengambil pekerjaan yang lain, yang lebih bisa menyokong kehidupannya. Nah, saya langsung saja membawa kepada prinsip yang kelima. Waktu memilih jurusan, kita perlu bertanya kepada diri sendiri. Dapatkah saya melakukan pekerjaan yang sama ini selama 10 tahun? Saya memberikan waktu 10 tahun dengan dua tujuan. Yang pertama adalah kita harus mampu untuk mengerjakan pekerjaan itu dalam kurun yang lumayan lama. 10 tahun bukan waktu yang cepat. Jadi jangan sampai kita berkata, oh saya hanya bisa kerja itu mungkin setahun dua tahun, setelah itu saya harus pindah. Jangan. Jangan. Ya, jadi memang kita harus membangun karir kita dari awal, tahap per tahap. Nggak bisa lompat-lompat terus menerus. 10 tahun juga adalah dalam pengertian begini. Pada kenyataannya kita dalam sepanjang hidup ini akan berganti profesi beberapa kali. Jarang orang yang selama 45 tahun bertahan pada satu profesi dan pada satu perusahaan. Jarang sekali. Kebanyakan kita akan pindah kerja. Jadi ya makanya saya bertanya, dapatkah kita melakukan pekerjaan yang sama ini selama 10 tahun.
3: Iya. Selain di bidang karier, Pak Paul, sebenarnya sejak memilih jurusan, itu pun kadang-kadang orang terpaksa memilih kejurusan itu. Karena jurusan yang diidamkan itu ternyata tidak menampung dia gitu. Karena keterbatasan dana atau tidak ada di kota itu, atau memang dia ketika tes tidak lulus masuk ke situ.
1: Oke. Nah, ini membawa kita ke poin yang keenam dan yang terakhir, yaitu kita juga mesti bertanya, apakah saya bisa membiayai kehidupan saya dengan karir ini? Ya, jika tidak, kita mesti memilih, misalnya ya, kalau memungkinkan, dua jurusan sekaligus, agar kita dapat memperoleh pekerjaan yang lebih memadai. Atau kalau tidak bisa, kita dahulukan jurusan yang lebih mudah mendapat pekerjaan. Setelah itu, setelah kita lulus dan bekerja, barulah kita perdalam bidang yang kita minati. Misalkan kalau ada keterbatasan dana, ya juga sama prinsipnya. Jadi memang kadangkala situasi menuntut kita untuk mengambil bidang yang bisa siap pakai. Dan yang bidang kita sungguh-sungguh minati atau mau perdalam, harus kita tunda untuk sementara waktu.
2: Dalam hal ini jadi seperti harus ada plan, rencana A, rencana B begitu ya.
1: Betul.
2: Supaya ada persediaan. Tapi kan kadang-kadang ada orang yang ya hanya satu itu gitu ya, sehingga susah untuk menyeberang ke yang lainnya, Pak Paul.
1: Betul. Jadi saya kira di sini yang diperlukan adalah kefleksibelan. Karena memang tidak selalu hidup ini sempurna seperti yang kita inginkan.
3: Iya. Nah, Pak Paul, dalam hal ini, dalam hal pemilihan jurusan ini, tentunya baik saudara-saudara kita yang masih di SMU maupun orang tuanya itu membutuhkan suatu bimbingan dari firman Tuhan langsung. Bagaimana sebenarnya dia harus bersikap di dalam memilih jurusan ini?
1: Tadi saya cerita sedikit, saya pernah mengalami kebingungan pada masa SMA. Kemudian waktu saya masuk perguruan tinggi, saya dimuridkan, dibina oleh kelompok hamba-hamba Tuhan. Saya masuk ke LPMI, pelayanan mahasiswa di situ. Nah, di sana saya diajarkan bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk hidup saya. Dan hidup saya adalah untuk memuliakan Tuhan. Untuk pertama kalinya saya tenang. Saya belum tahu pasti jurusan apa yang harus saya masuki, tapi saya tahu apapun itu, nanti saya jadi apapun, tugas saya satu, memuliakan Tuhan. Setelah itu Tuhan memimpin langkah demi langkah. Jadi saya akan bacakan dari Mazmur 37 ayat 23 hingga 26. Sesungguhnya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Sekali lagi, ayat yang ingin saya garis bawahi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya.
3: Ya, tetapi juga ada yang salah menafsirkan mungkin, atau mengertinya itu, memahaminya, dia bersikap pasif aja gitu Pak Paul. Toh nanti Tuhan yang menetapkan. Dengan sikap, kalau saya tes di sana dan masuk, ya itu berarti Tuhan menghendaki saya sekolah itu. Kalau enggak ya, pasti bukan kehendak Tuhan. Nah, itu kan sikap yang pasif sekali gitu Pak Paul.
1: Saya kira kita mesti lebih aktif, yaitu mencari misalnya informasi sebanyaknya dan sejelas-jelasnya tentang bidang-bidang yang ada dan tentang kemampuan kita. Kita mempunyai akses sekarang ke para psikolog untuk mendapatkan tes-tes karir. Nah, itu pun dapat kita manfaatkan. Jadi kita memang harus bersikap lebih proaktif. Dan Tuhan akan menuntun. Kalau kita keliru, karena kita sudah meminta pimpinannya, Dia akan menghadirkan situasi untuk kita menyadari bahwa kita telah keliru mengambil langkah itu.
3: Ya, saya percaya sekali bahwa perbincangan ini akan sangat menolong saudara-saudara kita, teman-teman kita, dan orang juga orang tua yang saat-saat ini mungkin juga kebingungan, baik mau melanjutkan sekolah atau bagaimana mengarahkan anak-anak mereka untuk melanjutkan sekolah. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Paul dan juga Ibu Esther. Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi, demikianlah tadi Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang memilih jurusan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK Jalan Cimanuk 58 Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

21 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Perintah yang ke-10 mengajarkan kepada kita untuk jangan mengingini harta milik orang lain. Dan kita sudah belajar sebetulnya ada dua esensi di dalam perintah ini. Yang pertama adalah kita menghargai apa yang Tuhan sudah berikan kepada orang lain. Berkat Tuhan untuk orang lain, kita hargai. Dan esensi yang kedua adalah kita berpuas diri dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Yang menjadi bagian kita terima dengan ucapan syukur. Dan apa yang menjadi bagian orang lain, kita hormat. Nah, apa bentuk pelanggaran terhadap perintah ini? Yang pertama adalah tidak puas dengan apa yang kita miliki. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12, Daud melakukan kesalahan yang fatal. Di pasal 11 dia berzina dengan Batsyeba. Dan di pasal 12, Nabi Nathan memberitahu kepada Daud apa akar dari kesalahannya. Kesalahannya adalah Daud tidak puas dengan berkat Tuhan. Walaupun dia sudah diberi Tuhan begitu banyak, Tuhan sudah memberi ini itu, tapi Daud tidak pernah puas. Karena itu Nathan menambahkan di dalam pasal yang ke-12 dari kitab 2 Samuel, jika itu semua belum cukup, maka Tuhan tentu akan menambahkan ini dan itu kepadamu. Tidak puas dengan berkat Tuhan merupakan pelanggaran terhadap perintah yang ke-10. Yang kedua adalah bersungut-sungut. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-10, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus tentang sebuah peristiwa yang terjadi di padang gurun ketika bangsa Israel menjalani pergumulan hidupnya bersama dengan Tuhan. Tuhan memimpin mereka ke tanah perjanjian. Maka berkali-kali bangsa Israel tidak puas dengan berkat Tuhan dan mereka bersungut-sungut menghadapi sebuah keadaan, bersungut-sungut, tidak ada makanan, bersungut-sungut, tidak ada minuman, bersungut-sungut, tempat yang tidak enak, mereka bersungut-sungut. Berarti mereka tidak puas dengan cara Tuhan memperlakukan mereka dan ini adalah pelanggaran terhadap perintah yang ke-10. Yang ketiga, bentuk pelanggarannya adalah serakah. Jadi banyak orang tidak puas. Mereka bukan hanya bersungut-sungut, tetapi mereka juga serakah. Di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang kelima, Paulus mengatakan bahwa orang-orang yang serakah itu diterangkan orang-orang yang berbuat cemar, orang-orang yang serakah, yaitu penyembah berhala. Orang yang serakah itu bisa disamakan dengan orang yang menyembah berhala. Karena dia mengejar berkat-berkat Tuhan lebih daripada Tuhan. Tuhan bagi dia tidak pernah cukup. Makanya Paulus mengatakan mereka itu pada dasarnya bisa disamakan dengan para penyembah berhala. Serakah, tidak pernah merasa cukup. Selalu ingin lebih. Apa yang Tuhan sudah berikan, sebetulnya orang lain yang ada di bawah dia sudah melihat itu sebagai kehidupan yang baik. Tapi dia tidak pernah puas. Ada tekanan sosial yang dia ingin penuhi. Ada standar dunia yang dia ingin capai. Sehingga itu yang membuat dia selalu merasa tidak pernah puas. Yang keempat adalah iri hati. Ketika orang tidak puas dengan Tuhan, dia bukan hanya bersungut-sungut, bukan hanya dia berusaha untuk mencari yang lebih, tetapi juga pada saat dia gagal mendapatkan yang lebih seperti yang dia mau, dia seringkali iri hati dengan orang lain. Orang lain punya ini, dia tidak puas. Orang lain punya ini, dia tidak puas. Dan Yakobus pernah membahas itu. Di dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-14, di dalam pasal 4 ayat 1-3, Yakobus menyinggung tentang orang-orang yang saling iri hati. Melihat orang lain, iri. Melihat orang lain mendapatkan sesuatu, iri. Kepengen lebih daripada orang lain. Bahkan di pasal yang ke-4, itu ada orang yang berusaha untuk berdoa. Memang mereka berdoa, tapi tujuannya berdoa adalah mendapatkan hal-hal yang akan memuaskan hawa nafsunya. Bisa menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka lebih baik daripada orang lain. Itu adalah iri hati. Menuntut apa yang bukan menjadi haknya. Merasa cemburu dengan orang lain. Kalau orang lain mendapatkan sesuatu, dia tidak suka. Dan bentuk yang terakhir yang mirip dengan iri hati adalah berduka cita dengan kebaikan yang diterima orang lain. Berduka cita dengan kebaikan yang diterima oleh orang lain. Kita mudah untuk terjebak pada kesalahan ini. Bahkan Asaf pun di dalam Mazmur 73, ketika dia melihat, dia berusaha untuk hidup baik karena dia percaya bahwa Tuhan itu baik kepada orang yang suci hatinya. Asaf berusaha untuk menjaga hatinya. Tapi dia pada akhirnya juga iri hati dengan orang-orang fasik.
ketika dia melihat ke sekeliling, dia mendapati bahwa banyak orang yang fasik, yang hidupnya lebih buruk dari dia, tetapi ternyata mendapatkan banyak hal. Mereka mendapatkan kesehatan, kemakmuran, rasanya mereka benar-benar menikmati semua yang disebut dalam tanda kutip berkat Tuhan. Dan Asaf juga merasa iri dengan mereka. Asaf berkata, aku cemburu dengan orang-orang fasik. Orang yang salah mengasihi Tuhan seperti Asaf juga bisa terjebak pada kesalahan ini. Dan kalau kita melihat di dalam Nehemia pasal yang kedua, kita juga tahu bagaimana orang-orang non-Yehuda, bangsa lain, Samaria, dan orang-orang dari bangsa lain cemburu dengan yang dilakukan oleh Nehemia. Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem. Nehemia mendapatkan bantuan dari raja. Dan orang-orang lain yang bukan berasal dari bangsa Yehuda cemburu dan berusaha untuk menghambat pembangunan tembok Yerusalem. Ketika kita berduka cita melihat orang lain mendapatkan kebaikan Tuhan, itu merupakan pelanggaran terhadap perintah yang ke-10. Jadi mari kita melihat hidup kita, apakah kita sudah puas dengan Tuhan. Karena kalau kita tidak puas dengan Tuhan, maka itu akan membawa kita pada kesalahan-kesalahan yang lain pula. Kita menjadi mudah bersungut-sungut, kita menjadi serakah ingin mendapatkan yang lebih, kita iri hati ingin menunjukkan bahwa kita lebih hebat dari orang lain, dan ketika orang lain mendapat kebaikan, maka kita bersedih hati dengan kebaikan Allah yang Allah berikan kepada orang lain. Mari menjaga hati kita dan puas dengan Tuhan, bukan dengan pemberiannya, tapi dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama."

Pendengar, berjumpa kembali dengan program Do You Know? Dalam program ini, kami menyajikan artikel menarik tentang istilah-istilah dalam Alkitab. Kami berharap dengan program ini, wawasan dan pengetahuan kita tentang Alkitab semakin dalam dan pendengar semakin giat membaca firman Tuhan.

Shalom pendengar yang dikasih Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya Theo dalam program Do You Know. Di kesempatan kali ini saya akan membahas atau menguraikan mengenai ular yang berbicara dan identifikasi setan. Bacaannya di dalam Kejadian 3 ayatnya yang pertama. Artikel ini saya ambil dari Warta Gereja Rek, Reform Exodus Community. Pendengar, pertanyaan minor namun yang sering kali dipertanyakan adalah mengapa kita bisa tahu bahwa ular yang disebutkan dalam Kejadian 3 adalah representasi dari iblis dan mengapa ular bisa berbicara? Pertanyaan, ular simbolis atau real? Banyak penafsir menyatakan bahwa kemunculan ular di Kejadian 3 hanya bersifat simbolis yang sebenarnya menggambarkan setan yang sedang berbicara dalam hati Hawa. Namun, penafsiran ini berlawanan dengan maksud penulis Kejadian 3 ayatnya yang pertama. Ular dibandingkan dengan binatang di darat lainnya yang diciptakan Tuhan. Jika binatang darat lainnya adalah sesuatu yang nyata, maka ular pun pasti sesuatu yang nyata, bukan simbolis. Dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-13, Hawa mempersembahkan ular dan bukan iblis. Dan di dalam Kejadian 13 ayatnya yang ke-14, penghukuman terhadap ular dan keturunannya juga bersifat nyata, yaitu ular akan menjalar dengan perutnya dan debu tanah akan menjadi makanannya. Dalam bahasa Ibrani-nya, tidak ada indikasi bahwa ular tersebut adalah ular simbolis. Kata Ibrani nahas atau ular adalah kata yang umum dipakai dalam bahasa Ibrani atau sekitar 30 kali untuk merujuk pada ular. Pendengar bisa membandingkan di dalam Bilangan 21 ayatnya yang ke-7 hingga yang ke-9, Ulangan 8 ayatnya yang ke-15, dan Amsal 23 ayatnya yang ke-32. Dalam bagian Alkitab lainnya, misalnya 2 Korintus 11 ayatnya yang ke-3, Paulus mengutip kisah penciptaan dengan menyebut ular, bukan iblis yang memperdayai Hawa. Dengan demikian, kesimpulan yang didapat adalah bahwa ular tersebut adalah ular real secara fisik. Namun, apa yang dilakukannya terhadap manusia tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan ada pengaruh dari ular, yaitu setan. Hubungan ular dan iblis. Penafsir Yahudi dan Kristen awalnya mengidentikan ular dengan setan atau iblis. Namun karena tidak adanya kaitan antara ular dan setan pada tulisan-tulisan perjanjian lama yang awal, maka penafsir modern meragukan hal itu. Ada yang menafsirkan bahwa ular adalah simbol dewa kesuburan orang Kanaan, sehingga Kejadian 3 sebenarnya sedang mengilustrasikan tentang alternatif pilihan untuk taat pada Tuhan atau Baal. Namun pandangan ini banyak yang ditentang para sarjana. Westerman menyatakan pendapat bahwa menyebutkan ular sebagai makhluk ciptaan Allah merupakan perwakilan pernyataan atau kontras terhadap musuh terbesar dari iman yang sejati. Ada pula sarjana yang menyatakan bahwa ular-ular zaman kuno dulu merupakan simbol dari kehidupan, hikmat, dan ketidakteraturan. Namun para sarjana mayoritas menafsirkan ular identik dengan iblis. Ada beberapa indikasi yang menghubungkan ular dengan iblis. Yang pertama, dari frase yang paling cerdik atau arum. Dari segala kata ini tidak memiliki konotasi moral, atau dengan kata lain, kata ini merupakan kata biasa atau netral. Namun, kata ini menjadi lebih berarti bila dihubungkan dengan gambaran tentang ular, yaitu binatang yang jitu berstrategi dengan hati-hati dalam melakukan dialog dengan Hawa. Kepiawaian ular untuk berstrategi ini dihubungkan dengan kepiawaian iblis dalam mencobai sasarannya. Pendengar bisa bandingkan
di dalam 1 Tawarik 21 ayatnya yang pertama. Beberapa sarjana menghubungkan kecerdikan ular ini dengan ketepatannya memilih sasaran, yaitu Hawa, bukan Adam. Ada yang mengatakan bahwa ular memilih Hawa karena dia tidak ada pada saat Allah menyatakan larangan tersebut, sehingga lebih mudah memujuk Hawa daripada Adam. Midrash mengatakan bahwa pemilihan terhadap Hawa lebih masuk akal karena wanita lebih mudah diperdayakan daripada laki-laki. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa jika ular lebih cerdik dibandingkan binatang darat lainnya, maka wanita ini lebih menarik dibandingkan suaminya. Lebih cerdik, lebih agresif, dan perasaannya lebih mudah dipermainkan. Yang kedua, dalam Alkitab sendiri, misalnya dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-44 dan 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-18, setan dihubungkan dengan pembohong dan pembunuh sejak permulaan. Dan dalam Wahyu 12 ayatnya yang ke-9 dan Wahyu 20 ayatnya yang ke-2, setan dihubungkan dengan ular. Dan yang ketiga atau yang terakhir, gambaran tentang setan yang memasuki dunia atau yang selanjutnya diidentikan dengan kisah Kejadian 3 didapatkan melalui sumber-sumber lain di luar Alkitab. Misalnya, dalam Kitab Kebijaksanaan Salomo 2 ayat yang ke-24, tetapi karena dengki setan, maka maut masuk ke dunia dan yang menjadi milik setan mencari maut itu. Dalam tulisan-tulisan Yahudi lainnya, Samael atau malaikat maut disebut sebagai ular tua. Gilgamesh Epic menceritakan kisah bagaimana Gilgamesh menemukan sejenis tanaman yang dapat menghindarkannya dari kematian. Sayangnya, ketika dia sedang berenang di sebuah kolam, seekor ular muncul dan menelan habis tanaman tersebut. Dengan keadaan tersebut, dia berpotensi menjadi makhluk yang imoral. Orang Roma mengidentifikasikan setan atau dalam istilah mereka Thetan dengan ular yang mengajar manusia, yang membuka mata manusia, kecuali orang buta, dan memberikan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pandangan ini juga dianut di Pergamus dan Asia Kecil, utamanya di Pergamus, tempat bertahtanya setan atau yang menyatakan kedudukan atau keilahian matahari. Disembah dalam wujud seekor ular atau yang dikenal dengan nama Aesculapius, artinya manusia yang memerintah ular. Nah, kesimpulan yang dapat ditarik. Yang pertama, ular dalam Kejadian 3 ayatnya yang pertama adalah benar-benar ular, bukan iblis. Namun, ular dimanfaatkan oleh iblis untuk melakukan tipuannya terhadap manusia. Yang kedua, pengidentikan ular dan iblis terjadi setelah kisah ini. Melihat kerja ular pada bagian ini yang memperdayai Hawa, orang pada zaman itu dan generasi selanjutnya, atau melalui tradisional. Memahami dan menghubungkannya dengan cara kerja setan, dari identifikasi ini, kisah tentang ular yang adalah iblis atau dijadikan sarana atau perwujudan dari iblis berkembang. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menguraikan lebih lanjut mengenai ular yang berbicara dan identifikasi setan, kita akan mendengarkan pujian dari Wisnu Idol, Besar Kuasamu. Selamat.

Pendengar yang dikasih Tuhan, kembali lagi saya akan menguraikan mengenai ular yang berbicara dan identifikasi setan. Pembahasan selanjutnya, ular yang berbicara. Permasalahan selanjutnya adalah, jika yang dimaksud adalah binatang ular, bukan iblis, bagaimana mungkin ular bisa berbicara dan dengan bahasa apa dia dapat meyakinkan Hawa? Ada beberapa pandangan tentang hal ini. Yang pertama, Midrash dan Ibn Ezra menafsirkan bagian ini secara literal. Menurutnya, sebelum ular dikutuk Allah pada Kejadian 3 ayat yang ke-14 hingga yang ke-15, ular bisa berbicara dan berdiri tegak sebagaimana hikmat yang diberikan Allah kepada manusia, maka hikmat yang sama diberikan pada si ular. Yang kedua, Radak berpendapat bahwa ketika ular bisa berbicara, sebenarnya Allah yang memberikan kemampuan berbicara yang tidak biasa dimiliki oleh binatang. Dengan kemampuannya tersebut, ular dapat memperdayai Hawa. Ciskuni menambahkan, sebagaimana Allah membuka mulut keledai Bileam, maka Allah juga membuka mulut ular. Ketiga, Abarbanel menentang pandangan Radak dan Ciskuni dengan menyatakan bahwa ular bukanlah makhluk ciptaan yang dapat berbicara dan Alkitab tidak menuliskan bahwa Allah membuka mulut ular sehingga dia bisa berkata. Pendengar bisa bandingkan di dalam Bilangan 22 ayat yang ke-28. Menurutnya, ular berbicara kepada Hawa melalui tindakannya yang memanjat pohon dan memakan buahnya dan menunjukkan kepada Hawa bahwa dia tidak mati setelah makan buah tersebut. Yang keempat, hampir senada dengan pandangan Abarbanel, Hoffman menyatakan bahwa ular sebelum kutukannya dapat berkomunikasi dengan Adam dan Hawa dengan cara yang dapat dipahami mereka. Pendengar bisa bandingkan dengan Salomo juga dapat berbicara dengan makhluk ciptaan lainnya. 1 Raja-Raja 4 ayat yang ke-33. Dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut. Pertama, pandangan bahwa ular bisa berbicara seperti bahasa manusia sebelum kutukan Allah dalam Kejadian 3 ayat yang ke-14 hingga 15 bertentangan dengan isi kutukan itu sendiri. Dengan perutmulah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Tidak ada indikasi bahwa salah satu isi kutukan terhadap ular adalah ular tidak lagi bisa berkomunikasi seperti sebelumnya. Yang kedua, seandainya Allah tetap memberikan karunia supernatural untuk berbicara kepada ular, Alkitab pasti akan memberikan catatan tambahan tentang hal tersebut. Maka kemungkinan terbesar adalah bahwa antara Hawa dan ular terjadi semacam percakapan dalam bentuk gerakan yang mampu dipahami oleh mereka berdua. Dan kemungkinan atau jika digambarkan dalam interpretasi subjektif penulis, tindakan Hawala atau yang makan buah terlebih dahulu namun dia tidak mati, yang membuat Adam tergoda untuk makan buah yang sama. Kalaupun mereka akhirnya malu, itu terjadi karena mereka berdua telah sama-sama melihat hal yang membuat mereka menjadi malu dalam perspektif masing-masing. Pendengar yang dikasih Tuhan, kalau Alkitab menggambarkan ular yang berbicara, hal itu merupakan salah satu cara penulis Alkitab untuk memudahkan pembaca memahami apa yang terjadi dengan cara yang efektif. Amin.

Pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan program Do You Know? Bila ada pertanyaan dan saran untuk program ini, silakan kirim pesan Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0822-333-49555. Tuhan memberkati.

your mercy never fails me.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-3. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku takut kalau-kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema waspadalah. Beberapa orang tertarik mengikuti kebaktian karena alasan-alasan tertentu, tapi sayangnya alasan mereka bukanlah alasan yang tepat. Mereka tertarik dengan kemegahan gedung gereja tertentu, atau keindahan dekorasi ruangan ibadah, atau keindahan penampilan para pelayan mimbar, atau mungkin para pemusik yang lihai memainkan alat musik, atau kepintaran pendeta yang menyampaikan firman. Memang semua yang disebutkan di atas dibutuhkan untuk mempersembahkan ibadah yang baik bagi Tuhan. Namun, jika hal-hal itu menjadi lebih penting daripada ajaran yang disampaikan, maka hal ini menjadi salah. Beberapa orang di jemaat Korintus mudah sekali diperdaya oleh para pengkhotbah palsu dan menerima Injil yang diputarbalikkan. Dengan menerima pengajaran dari pekerja-pekerja curang ini, mereka disesatkan dari penyerahan yang sepenuh hati kepada Kristus. Dalam gereja masa kini, ada juga orang yang tampil seperti pelayan kebenaran, namun pengajaran mereka itu bertentangan dengan firman Allah dan mereka menuntun pengikutnya kepada bencana rohani. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah jemaat yang mencintai firman Tuhan, membaca dan mempelajari maksud yang diajarkan baik-baik. Jadilah pendengar Injil yang mencerna ajaran yang diajarkan baik-baik, agar saudara tidak mendengarkan Injil yang diputarbalikkan, sebab resikonya sangatlah besar. Iman saudaralah yang dipertaruhkan. Injil yang benar selalu membawa kita lebih kepada Tuhan. Jika ada pengajaran yang membawa kita kepada kesembuhan atau kekayaan atau yang lainnya dan bukan Tuhan, maka itu adalah ajaran palsu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Perintah yang ke-10 mengajarkan kepada kita untuk jangan mengingini harta milik orang lain. Dan kita sudah belajar sebetulnya ada dua esensi di dalam perintah ini. Yang pertama adalah kita menghargai apa yang Tuhan sudah berikan kepada orang lain. Berkat Tuhan untuk orang lain, kita hargai. Dan esensi yang kedua adalah kita berpuas diri dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Yang menjadi bagian kita, kita terima dengan ucapan syukur. Dan apa yang menjadi bagian orang lain, kita hormat. Nah, apa bentuk pelanggaran terhadap perintah ini? Yang pertama adalah tidak puas dengan apa yang kita miliki. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12, Daud melakukan kesalahan yang fatal. Di pasal 11 dia berzina dengan Batsyeba. Dan di pasal 12, Nabi Nathan memberitahu kepada Daud apa akar dari kesalahannya. Kesalahannya adalah Daud tidak puas dengan berkat Tuhan. Walaupun dia sudah diberi Tuhan begitu banyak, Tuhan sudah memberi ini itu, tapi Daud tidak pernah puas. Karena itu Nathan menambahkan di dalam pasal yang ke-12 dari kitab 2 Samuel, jika itu semua belum cukup, maka Tuhan tentu akan menambahkan ini dan itu kepadamu. Tidak puas dengan berkat Tuhan merupakan pelanggaran terhadap perintah yang ke-10. Yang kedua adalah bersungut-sungut. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-10, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus tentang sebuah peristiwa yang terjadi di padang gurun ketika bangsa Israel menjalani pergumulan hidupnya bersama dengan Tuhan. Tuhan memimpin mereka ke tanah perjanjian. Maka berkali-kali bangsa Israel tidak puas dengan berkat Tuhan dan mereka bersungut-sungut menghadapi sebuah keadaan, bersungut-sungut, tidak ada makanan, bersungut-sungut, tidak ada minuman, bersungut-sungut, tempat yang tidak enak, mereka bersungut-sungut. Berarti mereka tidak puas dengan cara Tuhan memperlakukan mereka. Dan ini adalah pelanggaran terhadap perintah yang ke-10. Yang ketiga, bentuk pelanggarannya adalah serakah. Jadi banyak orang tidak puas. Mereka bukan hanya bersungut-sungut, tetapi mereka juga serakah. Di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang kelima, Paulus mengatakan bahwa orang-orang yang serakah itu diterangkan orang-orang yang berbuat cemar, orang-orang yang serakah, yaitu penyembah berhala. Orang yang serakah itu bisa disamakan dengan orang yang menyembah berhala. Karena dia mengejar berkat-berkat Tuhan lebih daripada Tuhan. Tuhan bagi dia tidak pernah cukup. Makanya Paulus mengatakan mereka itu pada dasarnya bisa disamakan dengan para penyembah berhala. Serakah, tidak pernah merasa cukup. Selalu ingin lebih. Apa yang Tuhan sudah berikan, sebetulnya orang lain yang ada di bawah dia sudah melihat itu sebagai kehidupan yang baik. Tapi dia tidak pernah puas. Ada tekanan sosial yang dia ingin penuhi. Ada standar dunia yang dia ingin capai, sehingga itu yang membuat dia selalu merasa tidak pernah puas. Yang keempat adalah iri hati. Ketika orang tidak puas dengan Tuhan, dia bukan hanya bersungut-sungut, bukan hanya dia berusaha untuk mencari yang lebih, tetapi juga pada saat dia gagal mendapatkan yang lebih seperti yang dia mau, dia seringkali iri hati dengan orang lain. Orang lain punya ini, dia tidak puas. Orang lain punya ini, dia tidak puas. Dan Yakobus pernah membahas itu. Di dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-14, di dalam pasal 4 ayat 1-3, Yakobus menyinggung tentang orang-orang yang saling iri hati. Melihat orang lain, iri. Melihat orang lain mendapatkan sesuatu, iri. Kepengen lebih daripada orang lain. Bahkan di pasal yang ke-4, itu ada orang yang berusaha untuk berdoa. Memang mereka berdoa, tapi tujuannya berdoa adalah mendapatkan hal-hal yang akan memuaskan hawa nafsunya. Bisa menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka lebih baik daripada orang lain. Itu adalah iri hati. Menuntut apa yang bukan menjadi haknya. Merasa cemburu dengan orang lain. Kalau orang lain mendapatkan sesuatu, dia tidak suka. Dan bentuk yang terakhir yang mirip dengan iri hati adalah berduka cita dengan kebaikan yang diterima orang lain. Berduka cita dengan kebaikan yang diterima oleh orang lain. Kita mudah untuk terjebak pada kesalahan ini. Bahkan Asaf pun di dalam Mazmur 73. Ketika dia melihat, dia berusaha untuk hidup baik. Karena dia percaya bahwa Tuhan itu baik kepada orang yang suci hatinya. Asaf berusaha untuk menjaga hatinya. Tapi dia pada akhirnya juga iri hati dengan orang-orang fasik.
ketika dia melihat ke sekeliling, dia mendapati bahwa banyak orang yang fasik, yang hidupnya lebih buruk dari dia, tetapi ternyata mendapatkan banyak hal. Mereka mendapatkan kesehatan, kemakmuran, rasanya mereka benar-benar menikmati semua yang disebut dalam tanda kutip berkat Tuhan. Dan Asaf juga merasa iri dengan mereka. Asaf berkata, aku cemburu dengan orang-orang fasik. Orang yang saleh mengasihi Tuhan seperti Asaf juga bisa terjebak pada kesalahan ini. Dan kalau kita melihat di dalam Nehemia pasal yang kedua, kita juga tahu bagaimana orang-orang non-Yehuda, bangsa lain, Samaria, dan orang-orang dari bangsa lain cemburu dengan yang dilakukan oleh Nehemia. Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem. Nehemia mendapatkan bantuan dari raja. Dan orang-orang lain yang bukan berasal dari bangsa Yehuda cemburu dan berusaha untuk menghambat pembangunan tembok Yerusalem. Ketika kita berduka cita melihat orang lain mendapatkan kebaikan Tuhan, itu merupakan pelanggaran terhadap perintah yang ke-10. Jadi mari kita melihat hidup kita, apakah kita sudah puas dengan Tuhan. Karena kalau kita tidak puas dengan Tuhan, maka itu akan membawa kita pada kesalahan-kesalahan yang lain pula. Kita menjadi mudah bersungut-sungut, kita menjadi serakah, ingin mendapatkan yang lebih. Kita iri hati, ingin menunjukkan bahwa kita lebih hebat dari orang lain. Dan ketika orang lain mendapat kebaikan, maka kita bersedih hati dengan kebaikan Allah yang Allah berikan kepada orang lain. Mari menjaga hati kita dan puas dengan Tuhan, bukan dengan pemberiannya, tapi dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita.

Give it up for Miss Ann Wilson one more time.

0: memasuki bidang atau jurusan tersebut, orang-orang ini tidak benar-benar mengetahui kemampuannya dengan baik. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak yang memang tidak jelas apa itu karunianya atau kemampuannya? Saya sih menganjurkan agar pada waktu SMU kelas 2 atau SLTA kelas 2, sebisanya anak-anak yang memang kurang tahu ini akan apa kemampuannya, disarankan untuk mengikuti tes bakat yang sekarang cukup banyak tersedia. Melalui tes bakat tersebut, anak-anak ini bisa lebih mengenal apa kemampuannya. Yang lainnya juga adalah dalam masa pertumbuhan seyogianya, orang tua lebih berperan secara aktif memberikan tanggapan-tanggapan kepada anak-anak waktu mereka masih kecil, apa yang mereka bisa lakukan dengan baik. Nah, sekali lagi, ini mungkin akan merupakan proses yang panjang, dan informasi yang orang tua sampaikan itu ya merupakan kepingan-kepingan, tapi nanti akan diuntai oleh si anak itu menjadi suatu suatu pemahaman tentang siapa dirinya dan keyakinan bahwa dia mempunyai kebiasaan tertentu. Contoh, kepada anak yang mampu untuk mengotak-ngatik elektronik, dan si orang tua melihat hal itu, dia sebaiknya jangan berdiam diri. Sebaiknya orang tua mengeluarkan komentar kepada anaknya. Anak, kamu kok pandai sekali dalam hal elektronik. Kamu bisa mengotak-ngatiknya dari tidak bunyi menjadi berbunyi misalnya. Atau ada anak yang jago sekali membuat desain-desain. Nah, orang tua jangan hanya berdiam diri. Sebaiknya orang tua mengeluarkan komentar, kamu pandai sekali membuat desain. Nah, hal-hal ini akan menjadi kepingan-kepingan yang nanti akan diuntai oleh si anak, yang akan menjadi suatu keyakinan, pengetahuan, kesadaran bahwa saya bisa berbuat ini, saya mampu dalam hal ini. Nanti dengan sendirinya, kebiasaan-kebiasaan itu akan terkoneksikan dengan lapangan kerja. Ini memang pada usia 7-10 tahunan tidak akan terwujud. Tapi waktu anak-anak ini menginjak, misalkan SMU kelas 1, SMU kelas 2, informasi yang telah dia terima dari orang tua akan kebiasaan-kebiasaannya itu mulai nanti dihubungkan atau dikaitkan dengan lapangan pekerjaan yang di luar sana. Itu gunanya. Waktu dia melihat seseorang menjadi insinyur misalnya, nah dia mulai melihat, oh ada yang namanya insinyur elektro, ada yang namanya seorang insinyur mekanik dan sebagainya. Nah, dia mulai kaitkan kebiasaannya itu dengan lapangan pekerjaan yang ada di luar.
1: Jadi memang informasi orang tua ya yang sangat penting ya.
0: Betul.
1: Tapi di sisi lain tidak sedikit kita melihat justru ada orang tua yang sengaja menutup informasi-informasi itu supaya anaknya berjalan sesuai dengan jalur orang tuanya nih. Jadi bukannya hanya tidak dikomentari tentang kebiasaannya di bidang elektro gitu misalnya, malah dilarang karena memang itu bukan jalur yang dibayangkan oleh orang tua.
0: Itu pun terjadi Bu Esther, sebab ya saya gak bisa 100% menyalahkan orang tua. Kadangkala orang tua bisa melihat juga bahwa bidang yang diminati anaknya itu bukan bidang yang terlalu subur atau terlalu baik misalnya, sehingga si anak diarahkan. Atau orang tua melihat memang anaknya kurang berkemampuan dalam hal itu, jadi digiring untuk memasuki bidang yang lain. Tapi bisa jadi seperti yang Ibu Esther katakan, memang orang tua sebetulnya mempunyai selera tersendiri, ya, menginginkan anak menjadi seperti yang mereka idamkan dan tidak mau tahu sebetulnya kebiasaan anak itu apa. Nah, itu memang akan merugikan si anak. Sebab pada intinya adalah, saya akan mengutip suatu peribahasa yang pernah saya dengar, jadilah dirimu, namun jadilah dirimu yang terbaik. Nah, yang terbaik hanyalah kalau kita menjadi diri kita sepenuhnya gitu. Nah, anak tidak mungkin menjadi yang terbaik kalau dia harus menjadi diri orang lain.
2: Ya, tapi kenyataannya memang yang banyak juga pengaruh dari teman, Pak Pol. Kalau di dalam teman supergaulannya itu memilih jurusan A gitu ya, ini anak ini bisa terpengaruh untuk ke situ, walaupun dia tahu kurang berminat atau kemampuannya kurang. Nah, itu gimana, Pak Pol?
0: Ini benar-benar saya alami, Pak Gunawan. Waktu saya SMA, saya masih ingat sekali SMA 1, pertengahan tahun itu diadakan tes. Tesnya namanya

0: dulu saya masih ingat XYZ. Saya jelas dikatakan masuk ke jurusan sosial. Tapi saya itu gak mau masuk ke jurusan sosial. Sebabnya kenapa? Sebab teman-teman saya yang pria itu tidak banyak yang masuk ke sosial. Kebanyakan masuk ke pasti alam, bilangnya dulu paspal. Nah, angka saya kebetulan mencukupi masuk ke bidang ilmu pasti. Jadi saya menolak masuk ke sosial, masuk ke pasti. Benar saja, tingkat 2 saya mengalami kesukaran. Sebab otak saya memang bukan otak yang didesain untuk fisika dan mekanika dan sebagainya. Nah, tapi saya masih ingat sekali waktu saya SMA kelas 2. Kalau orang-orang tanya mau sekolah apa, saya selalu menjawabnya, mau sekolah mekanik. Saya bilang mekanika. Padahalnya saya itu gak pernah bisa betul-betulin mesin atau apa. Saya memang gak punya panggilan ke situ. Kenapa saya sebut itu? Karena saya gak tahu mau masuk yang mana. Teman-teman saya yang pria, kebanyakan saya tanya mau masuk apa? Teknik, elektro, mesin, sipil, pulang pergi antara tiga itu. Nah, daripada saya bilang saya mau masuk ke psikologi atau apa yang sangat aneh buat mereka, ya saya masuknya bilangnya ya ke teknik mesin. Nah, memang jadi Pak Gunawan tadi memberikan masukan yang penting sekali yang kita harus sampaikan kepada para pendengar kita, terutama kalau mereka masih remaja, yaitu hati-hati, jangan sampai terbawa oleh arus atau oleh idealisme yang lagi beredar di kalangan mereka. Sebab belum tentu itu adalah kebiasaannya atau panggilan hidupnya yang Tuhan telah berikan kepadanya.
1: Nah, kalau begitu bagaimana seharusnya sikap seorang siswa yang akan menjadi mahasiswa di dalam memilih jurusannya, Pak?
0: Nah, ini membawa kita ke prinsip yang ketiga, Pak Gunawan, yaitu pilihlah jurusan yang sesuai dengan kemampuan dan minat kita. Nah, saya mau gabungkan dua kata ini, Pak Gunawan, yang harus benar-benar disimak baik-baik oleh para remaja. Mau masuk ke jurusan yang tidak sesuai dengan kemampuan kita, sudah pasti akan membuat kita terhuyung-huyung, atau kalau tidak, kita akan berhenti di tengah jalan, karena tidak akan sanggup untuk meneruskannya, kalau memang itu bukan kemampuan kita. Jadi, pilihlah jurusan yang memang kita mampu untuk lakukan. Contohnya ya saya tadi ya, waktu saya cerita, waktu saya masih SMU, memang saya lebih mampu dalam hal-hal yang bersifat sosial. Tapi saya malu masuk ke sosial, karena angka saya cukup, ya saya masuk ke pasti alam. Nah, jadi akhirnya saya tidak naik kelas waktu SMA kelas 2. Yang kata yang berikutnya adalah sesuai dengan minat, ketertarikan kita. Jadi jangan juga masuki bidang yang kita mampu, tapi kita gak berminat. Kita gak mempunyai ketertarikan ke situ. Sebabnya apa? Kalau kita memasukinya, biasanya kita juga gak bertahan lama. Jadi sekali lagi kita coba gabungkan kedua hal ini. Sesuai tidak dengan kemampuan kita, dan sesuai tidak dengan minat kita.
2: Tapi bicara soal minat ini, saya mengamati kebanyakan yang dialami oleh para remaja ini adalah kurangnya pengetahuan, kurangnya apa, informasi juga sih Pak Paul ya, tentang bidang-bidang yang ada gitu. Jadi seringkali mereka mengatakan dengan mudah, saya tidak berminat. Tetapi sebenarnya kalau kita mau lihat lebih jauh, bukannya tidak berminat, tetapi karena juga memang belum tahu apa yang dipelajari di, atau dikerjakan dalam bidang tersebut. Jadi rasanya memang perlu informasi sebanyak-banyaknya dalam hal ini ya, untuk masalah minat ya.
0: Itu sangat betul sekali Bu Esther. Dan itu tidak bisa disajikan melalui satu seminar atau satu sesi kelas. Tidak bisa, harusnya memang secara kontinu. Saya berikan contoh, saya masih ingat sekali waktu anak-anak saya bersekolah di Amerika. Sejak anak-anak itu kelas, saya lupa ya, 2 apakah kelas 3 apa kelas 1. Nah, si guru ini meminta kesediaan orang tua murid untuk dalam 1 tahun itu datang ke kelas memberikan penjelasan tentang profesinya. Jadi yang insinyur, yang pemadam kebakaran, yang dokter, yang apa, itu diminta kesediaannya secara sukarela untuk menjelaskan tentang profesinya kepada anak-anak yang masih berumur 6-7 tahun. Nah, dengan kata lain, sejak dari umur masih begitu dini, anak-anak ini sudah diberikan gambaran, oh sebagai petugas apa, kerjaannya apa, begini-begini, saya sebagai suster kerjaan saya begini-begini. Nah nanti itu akan menjadi sekali lagi rangkaian informasi yang memberikan kejelasan, oh kerja ini seperti apa, kerjaan itu seperti apa. Mm-hmm. Betul, jadi sebaiknya memang orang tua dengan proaktif mencari data-data tentang jenis-jenis pekerjaan. Jangan bergantung sepenuhnya pada sekolah untuk melakukan itu kepada anak-anak mereka.
1: Ya, dan masing-masing anak ini, remaja ini yang sudah SMU ini, itu kan punya suatu sifat atau kepribadian tersendiri, Pak. Itu pengaruhnya sampai sejauh mana terhadap pemilihan jurusan?
0: Nah, prinsip keempat kita adalah, Pak Gunawan, pilihlah jurusan yang sesuai dengan kepribadian kita. Jadi tepat sekali yang Pak Gunawan tadi munculkan, yaitu pekerjaan yang nanti akan kita lakukan seyogianya sesuai dengan kepribadian kita. Misalnya, kalau kita mau menjadi seorang insinyur pertambangan, tapi kita orang yang gak suka kotor,
2: Gak tahan panas,
0: bersihnya luar biasa, baju gak boleh lecek, sepatu harus disikat terus menerus. Nah, mungkin sekali kita senang dengan nama-nama kimia di oli atau di hasil bumi atau apa, tapi kalau kitanya sendiri tidak mempunyai kepribadian yang cocok dengan tugas pekerjaan itu, ya sebaiknya jangan. Atau orang mau jadi dokter, tapi paling takut ngelihat darah misalnya. Begitu lihat darah dia pingsan, nah bagaimana menjadi dokter? Atau mau menjadi pengacara, tapi orang ini mudah stres, tidak bisa tegang. Nah, sedangkan kita tahu pengacara itu suatu pekerjaan yang menuntut ketebalan urat syaraf, beradu argumen, berkonfrontasi, dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini memang menuntut kepribadian yang sesuai. Jadi, sebaiknya kita juga memilih bidang yang kita tahu kita bisa kerjakan untuk waktu yang lama, karena itu sesuai dengan jiwa kita, kepribadian kita. Sebab tidak ada pekerjaan yang bisa kita pertahankan dengan lama kalau tidak kita sukai. Dan yang biasanya kita sukai, yang sesuai dengan siapa diri kita ini.
2: Kalau saya lihat ada beberapa teman-teman saya waktu kuliah yang rasanya sih punya idealisme yang cukup tinggi ya, sesuai dengan bidang studinya mereka. Tetapi ternyata akhirnya setelah lulus, cari-cari kerja, jadi ini terbentur pada pasar pekerjaan juga gitu, yang akhirnya justru banyak yang lulusan dari insinyur, dari teknik mesin, lalu akhirnya kerja di bank begitu. Apakah hal ini juga berkaitan dengan orang ini tidak cukup informasi atau gimana gitu kalau menurut Pak Paul?
0: Bisa beberapa faktor yang menyebabkan itu, Bu Esther. Memang ada kalanya orang itu merasa jenuh, dan memang dia mempunyai talenta yang lain, sehingga dia bisa akhirnya menyeberang ke bidang yang lainnya. Sebab dalam teori karir, dibuka kemungkinan tersebut, bahwa kita ini bisa kuat dalam satu bidang, dan bisa kuat dalam bidang yang bersebelahan dengan bidang utama kita itu. Jadi itu pun bisa terjadi. Atau kita bisa menyeberangi cukup jauh, karena memang kita mempunyai kemampuan yang banyak. Itu pun bisa. Tapi yang cukup banyak terjadi juga adalah karena keterpaksaan, ya, karena situasi. Akhirnya dia harus mengambil pekerjaan yang lain, yang lebih bisa menyokong kehidupannya. Nah, saya langsung saja membawa kepada prinsip yang kelima. Waktu memilih jurusan, kita perlu bertanya kepada diri sendiri, dapatkah saya melakukan pekerjaan yang sama ini selama 10 tahun? Saya memberikan waktu 10 tahun dengan dua tujuan. Yang pertama adalah kita harus mampu untuk mengerjakan pekerjaan itu dalam kurun yang lumayan lama. 10 tahun bukan waktu yang cepat. Jadi jangan sampai kita berkata, oh saya hanya bisa kerja itu mungkin setahun dua tahun, setelah itu saya harus pindah. Jangan. Jangan. Ya, jadi memang kita harus membangun karir kita dari awal, tahap per tahap. Gak bisa lompat-lompat terus menerus. 10 tahun juga adalah dalam pengertian begini, pada kenyataannya kita dalam sepanjang hidup ini akan berganti profesi beberapa kali. Jarang orang yang selama 45 tahun bertahan pada satu profesi dan pada satu perusahaan. Jarang sekali. Kebanyakan kita akan pindah kerja. Jadi ya makanya saya bertanya, dapatkah kita melakukan pekerjaan yang sama ini selama 10 tahun?
1: Iya. Selain di bidang karier, Pak Boleh, sebenarnya sejak memilih jurusan, itu pun kadang-kadang orang terpaksa memilih kejurusan itu. Karena jurusan yang diidamkan itu ternyata tidak menampung dia gitu. Karena keterbatasan dana atau tidak ada di apa kota itu, atau memang dia ketika tes tidak lulus masuk ke situ.
0: Oke. Nah, ini membawa kita ke poin yang keenam dan yang terakhir, yaitu kita juga mesti bertanya, apakah saya bisa membiayai kehidupan saya dengan karir ini? Ya, jika tidak, kita mesti memilih, misalnya ya, kalau memungkinkan, dua jurusan sekaligus, agar kita dapat memperoleh pekerjaan yang lebih memadai. Atau kalau tidak bisa, kita dahulukan jurusan yang lebih mudah mendapat pekerjaan. Setelah itu, setelah kita lulus dan bekerja, barulah kita perdalam bidang yang kita minati. Misalkan kalau ada keterbatasan dana, ya juga sama prinsipnya. Jadi memang kadangkala situasi menuntut kita untuk mengambil bidang yang bisa siap pakai. Dan yang bidang kita sungguh-sungguh minati atau mau perdalam, harus kita tunda untuk sementara waktu.
2: Dalam hal ini jadi seperti harus ada plan, rencana A, rencana B begitu ya.
0: Betul.
2: Supaya betul, ada persediaan. Tapi kan kadang-kadang ada orang yang ya hanya satu itu gitu ya, sehingga susah untuk menyeberang ke yang lainnya, Pak Paul.
0: Betul. Jadi saya kira di sini yang diperlukan adalah kefleksibelan. Karena memang tidak selalu hidup ini sempurna seperti yang kita inginkan.
1: Iya. Nah, Pak Paul, dalam hal ini, dalam hal pemilihan jurusan ini, tentunya baik saudara-saudara kita yang masih di SMU maupun orang tuanya itu membutuhkan suatu bimbingan dari firman Tuhan langsung. Bagaimana sebenarnya dia harus bersikap di dalam memilih jurusan ini?
0: Tadi saya cerita sedikit, saya pernah mengalami kebingungan pada masa SMA. Kemudian waktu saya masuk perguruan tinggi, saya dimuridkan, dibina oleh kelompok hamba-hamba Tuhan. Saya masuk ke LPMI, pelayanan mahasiswa di situ. Nah, di sana saya diajarkan bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk hidup saya. Dan hidup saya adalah untuk memuliakan Tuhan. Untuk pertama kalinya saya tenang. Saya belum tahu pasti jurusan apa yang harus saya masuki, tapi saya tahu apapun itu, nanti saya jadi apapun, tugas saya satu, memuliakan Tuhan. Setelah itu Tuhan memimpin langkah demi langkah. Jadi saya akan bacakan dari Mazmur 37 ayat 23 hingga 26. Sesungguhnya, maaf, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Sekali lagi, ayat yang ingin saya garis bawahi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya.
1: Ya, tetapi juga ada yang salah menafsirkan mungkin, atau mengertinya itu, memahaminya, dia bersikap pasif aja gitu, Pak Paul. Toh nanti Tuhan yang menetapkan. Dengan sikap, kalau saya tes di sana dan masuk, ya itu berarti Tuhan menghendaki saya sekolah itu. Kalau enggak ya, pasti bukan kehendak Tuhan. Nah, itu kan sikap yang pasif sekali gitu, Pak Paul.
0: Saya kira kita mesti lebih aktif, yaitu mencari misalnya informasi sebanyaknya dan sejelas-jelasnya tentang bidang-bidang yang ada dan tentang kemampuan kita. Kita mempunyai akses sekarang kepada psikolog untuk mendapatkan tes-tes karir. Nah, itu pun dapat kita manfaatkan. Jadi kita memang harus bersikap lebih proaktif. Dan Tuhan akan menuntun. Kalau kita keliru, karena kita sudah meminta pimpinannya, dia akan menghadirkan situasi untuk kita menyadari bahwa kita telah keliru mengambil langkah itu.
1: Ya, saya percaya sekali bahwa perbincangan ini akan sangat menolong saudara-saudara kita, teman-teman kita, ada orang juga orang tua yang saat-saat ini mungkin juga kebingungan baik mau melanjutkan sekolah atau bagaimana mengarahkan anak-anak mereka untuk melanjutkan sekolah. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Paul dan juga Ibu Esther. Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi, demikianlah tadi Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang memilih jurusan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK Jalan Cimanuk 58 Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

itu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

0: Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya,
1: "Ia layak kau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami."
0: Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya,
2: "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya."
0: Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata,
3: "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel."
0: Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya,
4: "Jangan menangis."
0: Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata,
4: "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah."
0: Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata,
5: "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya."
0: Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil dua orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan,
6: "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?"
0: Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata,
7: "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, 'Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?'"
0: Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka,
8: "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku."
0: Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes.
8: "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah, lebih besar daripadanya.
0: Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Kata Yesus,
8: dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur. Dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya.
0: Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya,
9: jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa.
0: Lalu Yesus berkata kepadanya,
8: Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu.
0: Sahut Simon,
9: katakanlah guru.
8: Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?
0: Jawab Simon,
9: aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya.
0: Kata Yesus kepadanya,
8: betul pendapatmu itu.
0: Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon,
8: engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih.
0: Lalu ia berkata kepada perempuan itu,
8: dosamu telah diampuni.
0: Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka,
10: siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?
0: Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu,
8: Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya

Perintah yang ke-10 mengajarkan kepada kita untuk jangan mengingini harta milik orang lain. Dan kita sudah belajar sebetulnya ada dua esensi di dalam perintah ini. Yang pertama adalah kita menghargai apa yang Tuhan sudah berikan kepada orang lain. Berkat Tuhan untuk orang lain, kita hargai. Dan esensi yang kedua adalah kita berpuas diri dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Yang menjadi bagian kita, kita terima dengan ucapan syukur. Dan apa yang menjadi bagian orang lain, kita hormat. Nah, apa bentuk pelanggaran terhadap perintah ini? Yang pertama adalah tidak puas dengan apa yang kita miliki. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12, Daud melakukan kesalahan yang fatal. Di pasal 11 dia berzinah dengan Batsyeba. Dan di pasal 12, Nabi Nathan memberitahu kepada Daud apa akar dari kesalahannya. Kesalahannya adalah Daud tidak puas dengan berkat Tuhan. Walaupun dia sudah diberi Tuhan begitu banyak, Tuhan sudah memberi ini itu, tapi Daud tidak pernah puas. Karena itu Nathan menambahkan di dalam pasal yang ke-12 dari kitab 2 Samuel, jika itu semua belum cukup, maka Tuhan tentu akan menambahkan ini dan itu kepadamu. Tidak puas dengan berkat Tuhan merupakan pelanggaran terhadap perintah yang ke-10. Yang kedua adalah bersungut-sungut. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-10, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus tentang sebuah peristiwa yang terjadi di padang gurun ketika bangsa Israel menjalani pergumulan hidupnya bersama dengan Tuhan. Tuhan memimpin mereka ke tanah perjanjian. Maka berkali-kali bangsa Israel tidak puas dengan berkat Tuhan dan mereka bersungut-sungut menghadapi sebuah keadaan, bersungut-sungut, tidak ada makanan, bersungut-sungut, tidak ada minuman, bersungut-sungut, tempat yang tidak enak, mereka bersungut-sungut. Berarti mereka tidak puas dengan cara Tuhan memperlakukan mereka, dan ini adalah pelanggaran terhadap perintah yang ke-10. Yang ketiga, bentuk pelanggarannya adalah serakah. Jadi banyak orang tidak puas. Mereka bukan hanya bersungut-sungut, tetapi mereka juga serakah. Di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang kelima, Paulus mengatakan bahwa orang-orang yang serakah itu diterangkan orang-orang yang berbuat cemar, orang-orang yang serakah, yaitu penyembah berhala. Orang yang serakah itu bisa disamakan dengan orang yang menyembah berhala. Karena dia mengejar berkat-berkat Tuhan lebih daripada Tuhan. Tuhan bagi dia tidak pernah cukup. Makanya Paulus mengatakan mereka itu pada dasarnya bisa disamakan dengan para penyembah berhala. Serakah, tidak pernah merasa cukup. Selalu ingin lebih, ingin lebih, ingin lebih. Apa yang Tuhan sudah berikan, sebetulnya orang lain yang ada di bawah dia sudah melihat itu sebagai kehidupan yang baik. Tapi dia tidak pernah puas. Ada tekanan sosial yang dia ingin penuhi. Ada standar dunia yang dia ingin capai, sehingga itu yang membuat dia selalu merasa tidak pernah puas. Yang keempat adalah iri hati. Iri hati. Ketika orang tidak puas dengan Tuhan, dia bukan hanya bersungut-sungut, bukan hanya dia berusaha untuk mencari yang lebih, tetapi juga pada saat dia gagal mendapatkan yang lebih seperti yang dia mau, dia seringkali iri hati dengan orang lain. Orang lain punya ini, dia tidak puas. Orang lain punya ini, dia tidak puas. Dan Yakobus pernah membahas itu. Di dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-14, di dalam pasal 4 ayat 1-3, Yakobus menyinggung tentang orang-orang yang saling iri hati. Melihat orang lain, iri. Melihat orang lain mendapatkan sesuatu, iri. Kepengen lebih daripada orang lain. Bahkan di pasal yang keempat, itu ada orang yang berusaha untuk berdoa. Memang mereka berdoa, tapi tujuannya berdoa adalah mendapatkan hal-hal yang akan memuaskan hawa nafsunya. Bisa menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka lebih baik daripada orang lain. Itu adalah iri hati. Menuntut apa yang bukan menjadi haknya. Merasa cemburu dengan orang lain. Kalau orang lain mendapatkan sesuatu, dia tidak suka. Dan bentuk yang terakhir yang mirip dengan iri hati adalah berduka cita dengan kebaikan yang diterima orang lain. Berduka cita dengan kebaikan yang diterima oleh orang lain. Kita mudah untuk terjebak pada kesalahan ini. Bahkan Asaf pun di dalam Mazmur 73. Ketika dia melihat, dia berusaha untuk hidup baik. Karena dia percaya bahwa Tuhan itu baik kepada orang yang suci hatinya. Asaf berusaha untuk menjaga hatinya. Tapi dia pada akhirnya juga iri hati dengan orang-orang fasik.
ketika dia melihat ke sekeliling, dia mendapati bahwa banyak orang yang fasik, yang hidupnya lebih buruk dari dia, tetapi ternyata mendapatkan banyak hal. Mereka mendapatkan kesehatan, kemakmuran, rasanya mereka benar-benar menikmati semua yang disebut dalam tanda kutip berkat Tuhan. Dan Asaf juga merasa iri dengan mereka. Asaf berkata, aku cemburu dengan orang-orang fasik. Orang yang salah mengasihi Tuhan seperti Asaf juga bisa terjebak pada kesalahan ini. Dan kalau kita melihat di dalam Nehemia pasal yang kedua, kita juga tahu bagaimana orang-orang non-Yehuda, bangsa lain, Samaria, dan orang-orang dari bangsa lain cemburu dengan yang dilakukan oleh Nehemia. Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem. Nehemia mendapatkan bantuan dari raja. Dan orang-orang lain yang bukan berasal dari bangsa Yehuda cemburu dan berusaha untuk menghambat pembangunan tembok Yerusalem. Ketika kita berduka cita melihat orang lain mendapatkan kebaikan Tuhan, itu merupakan pelanggaran terhadap perintah yang ke-10. Jadi mari kita melihat hidup kita, apakah kita sudah puas dengan Tuhan. Karena kalau kita tidak puas dengan Tuhan, maka itu akan membawa kita pada kesalahan-kesalahan yang lain pula. Kita menjadi mudah bersungut-sungut, kita menjadi serakah ingin mendapatkan yang lebih, kita iri hati ingin menunjukkan bahwa kita lebih hebat dari orang lain. Dan ketika orang lain mendapat kebaikan, maka kita bersedih hati dengan kebaikan Allah yang Allah berikan kepada orang lain. Mari menjaga hati kita dan puas dengan Tuhan. Bukan dengan pemberiannya, tapi dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita.

kesetiaan-Mu Yesus, seberapapun tidak setianya kami.

Ya Tuhan, Kau telah terima kami, Tuhan. Jadi anak-anak-Mu, Tuhan. Kau terima kami, Tuhan, tanpa lihat seperti apa kami ini, Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Pendengar, berjumpa kembali dengan program Do You Know? Dalam program ini, kami menyajikan artikel menarik tentang istilah-istilah dalam Alkitab. Kami berharap dengan program ini, wawasan dan pengetahuan kita tentang Alkitab semakin dalam dan pendengar semakin giat membaca firman Tuhan.

Shalom pendengar yang dikasih Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya Theo dalam program Do You Know. Di kesempatan kali ini saya akan membahas atau menguraikan mengenai ular yang berbicara dan identifikasi setan. Bacaannya di dalam Kejadian 3 ayatnya yang pertama. Artikel ini saya ambil dari Warta Gereja Rek, Reform Exodus Community. Pendengar, pertanyaan minor namun yang sering kali dipertanyakan adalah mengapa kita bisa tahu bahwa ular yang disebutkan dalam Kejadian 3 adalah representasi dari iblis dan mengapa ular bisa berbicara? Pertanyaan, ular simbolis atau real? Banyak penafsir menyatakan bahwa kemunculan ular di Kejadian 3 hanya bersifat simbolis yang sebenarnya menggambarkan setan yang sedang berbicara dalam hati Hawa. Namun, penafsiran ini berlawanan dengan maksud penulis Kejadian 3 ayatnya yang pertama. Ular dibandingkan dengan binatang di darat lainnya yang diciptakan Tuhan. Jika binatang darat lainnya adalah sesuatu yang nyata, maka ular pun pasti sesuatu yang nyata, bukan simbolis. Dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-13, Hawa mempersembahkan ular dan bukan iblis. Dan di dalam Kejadian 13 ayatnya yang ke-14, penghukuman terhadap ular dan keturunannya juga bersifat nyata, yaitu ular akan menjalar dengan perutnya dan debu tanah akan menjadi makanannya. Dalam bahasa Ibrani-nya, tidak ada indikasi bahwa ular tersebut adalah ular simbolis. Kata Ibrani nahas atau ular adalah kata yang umum dipakai dalam bahasa Ibrani atau sekitar 30 kali untuk merujuk pada ular. Pendengar bisa membandingkan di dalam Bilangan 21 ayatnya yang ke-7 hingga yang ke-9, Ulangan 8 ayatnya yang ke-15, dan Amsal 23 ayatnya yang ke-32. Dalam bagian Alkitab lainnya, misalnya 2 Korintus 11 ayatnya yang ke-3, Paulus mengutip kisah penciptaan dengan menyebut ular, bukan iblis yang memperdayai Hawa. Dengan demikian, kesimpulan yang didapat adalah bahwa ular tersebut adalah ular real secara fisik. Namun, apa yang dilakukannya terhadap manusia tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan ada pengaruh dari ular, yaitu setan. Hubungan ular dan iblis. Penafsir Yahudi dan Kristen awalnya mengidentikan ular dengan setan atau iblis. Namun karena tidak adanya kaitan antara ular dan setan pada tulisan-tulisan perjanjian lama yang awal, maka penafsir modern meragukan hal itu. Ada yang menafsirkan bahwa ular adalah simbol dewa kesuburan orang Kanaan. Sehingga Kejadian 3 sebenarnya sedang mengilustrasikan tentang alternatif pilihan untuk taat pada Tuhan atau Baal. Namun pandangan ini banyak yang ditentang para sarjana. Westerman menyatakan pendapat bahwa menyebutkan ular sebagai makhluk ciptaan Allah merupakan perwakilan pernyataan atau kontras terhadap musuh terbesar dari iman yang sejati. Ada pula sarjana yang menyatakan bahwa ular-ular zaman kuno dulu merupakan simbol dari kehidupan, hikmat, dan ketidakteraturan. Namun para sarjana mayoritas menafsirkan ular identik dengan iblis. Ada beberapa indikasi yang menghubungkan ular dengan iblis. Yang pertama, dari frase yang paling cerdik atau arum. Dari segala kata ini tidak memiliki konotasi moral atau dengan kata lain, kata ini merupakan kata biasa atau netral. Namun, kata ini menjadi lebih berarti bila dihubungkan dengan gambaran tentang ular, yaitu binatang yang jitu berstrategi dengan hati-hati dalam melakukan dialog dengan Hawa. Kepiawaian ular untuk berstrategi ini dihubungkan dengan kepiawaian iblis dalam mencobai sasarannya. Pendengar bisa bandingkan
di dalam 1 Tawarik 21 ayatnya yang pertama. Beberapa sarjana menghubungkan kecerdikan ular ini dengan ketepatannya memilih sasaran, yaitu Hawa, bukan Adam. Ada yang mengatakan bahwa ular memilih Hawa karena dia tidak ada pada saat Allah menyatakan larangan tersebut, sehingga lebih mudah memujuk Hawa daripada Adam. Midrash mengatakan bahwa pemilihan terhadap Hawa lebih masuk akal karena wanita lebih mudah diperdayakan daripada laki-laki. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa jika ular lebih cerdik dibandingkan binatang darat lainnya, maka wanita ini lebih menarik dibandingkan suaminya. Lebih cerdik, lebih agresif, dan perasaannya lebih mudah dipermainkan. Yang kedua, dalam Alkitab sendiri, misalnya dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-44 dan 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-18, setan dihubungkan dengan pembohong dan pembunuh sejak permulaan. Dan dalam Wahyu 12 ayatnya yang ke-9 dan Wahyu 20 ayatnya yang ke-2, setan dihubungkan dengan ular. Dan yang ketiga atau yang terakhir, gambaran tentang setan yang memasuki dunia atau yang selanjutnya diidentikan dengan kisah Kejadian 3 didapatkan melalui sumber-sumber lain di luar Alkitab. Misalnya, dalam Kitab Kebijaksanaan Salomo 2 ayat yang ke-24, tetapi karena dengki setan, maka maut masuk ke dunia dan yang menjadi milik setan mencari maut itu. Dalam tulisan-tulisan Yahudi lainnya, Samael atau malaikat maut disebut sebagai ular tua. Gilgamesh Epic menceritakan kisah bagaimana Gilgamesh menemukan sejenis tanaman yang dapat menghindarkannya dari kematian. Sayangnya, ketika dia sedang berenang di sebuah kolam, seekor ular muncul dan menelan habis tanaman tersebut. Dengan keadaan tersebut, dia berpotensi menjadi makhluk yang imoral. Orang Roma mengidentifikasikan setan atau dalam istilah mereka Thetan dengan ular yang mengajar manusia, yang membuka mata manusia, kecuali orang buta, dan memberikan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pandangan ini juga dianut di Pergamus dan Asia Kecil, utamanya di Pergamus, tempat bertahtanya setan atau yang menyatakan kedudukan atau keilahian matahari. Disembah dalam wujud seekor ular atau yang dikenal dengan nama Aesculapius, artinya manusia yang memerintah ular. Nah, kesimpulan yang dapat ditarik. Yang pertama, ular dalam Kejadian 3 ayatnya yang pertama adalah benar-benar ular, bukan iblis. Namun, ular dimanfaatkan oleh iblis untuk melakukan tipuannya terhadap manusia. Yang kedua, pengidentikan ular dan iblis terjadi setelah kisah ini. Melihat kerja ular pada bagian ini yang memperdayai Hawa, orang pada zaman itu dan generasi selanjutnya, atau melalui tradisional. Memahami dan menghubungkannya dengan cara kerja setan, dari identifikasi ini, kisah tentang ular yang adalah iblis atau dijadikan sarana atau perwujudan dari iblis berkembang. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menguraikan lebih lanjut mengenai ular yang berbicara dan identifikasi setan, kita akan mendengarkan pujian dari Wisnu Idol, Besar Kuasamu.

pendengar yang dikasihi Tuhan, kembali lagi saya akan menguraikan mengenai ular yang berbicara dan identifikasi setan. Pembahasan selanjutnya, ular yang berbicara. Permasalahan selanjutnya adalah, jika yang dimaksud adalah binatang ular, bukan iblis, bagaimana mungkin ular bisa berbicara dan dengan bahasa apa dia dapat meyakinkan Hawa? Ada beberapa pandangan tentang hal ini. Yang pertama, Midrash dan Ibn Ezra menafsirkan bagian ini secara literal. Menurutnya, sebelum ular dikutuk Allah pada Kejadian 3 ayat yang ke-14 hingga yang ke-15, ular bisa berbicara dan berdiri tegak, sebagaimana hikmat yang diberikan Allah kepada manusia, maka hikmat yang sama diberikan pada si ular. Yang kedua, Radak berpendapat bahwa ketika ular bisa berbicara, sebenarnya Allah yang memberikan kemampuan berbicara yang tidak biasa dimiliki oleh binatang. Dengan kemampuannya tersebut, ular dapat memperdayai Hawa. Ciskuni menambahkan, sebagaimana Allah membuka mulut keledai Bileam, maka Allah juga membuka mulut ular. Ketiga, Abarbanel menentang pandangan Radak dan Ciskuni dengan menyatakan bahwa ular bukanlah makhluk ciptaan yang dapat berbicara, dan Alkitab tidak menuliskan bahwa Allah membuka mulut ular sehingga dia bisa berkata. Pendengar bisa bandingkan di dalam Bilangan 22 ayat yang ke-28. Menurutnya, ular berbicara kepada Hawa melalui tindakannya yang memanjat pohon dan memakan buahnya, dan menunjukkan kepada Hawa bahwa dia tidak mati setelah makan buah tersebut. Yang keempat, hampir senada dengan pandangan Abarbanel, Hoffman menyatakan bahwa ular sebelum kutukannya dapat berkomunikasi dengan Adam dan Hawa dengan cara yang dapat dipahami mereka. Pendengar bisa bandingkan dengan Salomo juga dapat berbicara dengan makhluk ciptaan lainnya. 1 Raja-Raja 4 ayat yang ke-33. Dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut. Pertama, pandangan bahwa ular bisa berbicara seperti bahasa manusia sebelum kutukan Allah dalam Kejadian 3 ayat yang ke-14 hingga 15 bertentangan dengan isi kutukan itu sendiri. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Tidak ada indikasi bahwa salah satu isi kutukan terhadap ular adalah ular tidak lagi bisa berkomunikasi seperti sebelumnya. Yang kedua, seandainya Allah tetap memberikan karunia supernatural untuk berbicara kepada ular, Alkitab pasti akan memberikan catatan tambahan tentang hal tersebut. Maka kemungkinan terbesar adalah bahwa antara Hawa dan ular terjadi semacam percakapan dalam bentuk gerakan yang mampu dipahami oleh mereka berdua. Dan kemungkinan, atau jika digambarkan dalam interpretasi subjektif penulis, tindakan Hawala atau yang makan buah terlebih dahulu namun dia tidak mati, yang membuat Adam tergoda untuk makan buah yang sama. Kalaupun mereka akhirnya malu, itu terjadi karena mereka berdua telah sama-sama melihat hal yang membuat mereka menjadi malu dalam perspektif masing-masing. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau Alkitab menggambarkan ular yang berbicara, hal itu merupakan salah satu cara penulis Alkitab untuk memudahkan pembaca memahami apa yang terjadi dengan cara yang efektif.

pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan program Do You Know? Bila ada pertanyaan dan saran untuk program ini, silakan kirim pesan Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0822-333-49555. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

0: Salam, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, minggu ini minggu ketiga di bulan keluarga rek di tempat ini atau di keseluruhan. Nah, kita masih berbicara tentang keluarga. Secara khusus nanti akan berbicara tentang sikap seorang istri. Ya, di sini ada beberapa istri juga beberapa calon istri. Ya, yang calon istri ini menjadi satu bekal. Ya, nanti ketika menjadi seorang istri, ya, semuanya pengen jadi seorang istri, ya, yang cewek-cewek yang belum menikah, ya. Nah, kita akan membuka di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat pertama sampai dengan yang ke-7. Jikalau sudah menemukan bagian firman Tuhan ini, mari kita baca secara bergantian, Bapak Ibu. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, demikian seterusnya bergantian sampai ayat yang ke-7. Kita mulai, ya. 1 Petrus 3 ayat yang pertama. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa dekade terakhir kita melihat ada banyak sekali gerakan-gerakan. Salah satunya adalah gerakan emansipasi wanita. Ya, mereka mulai menyuarakan, sebetulnya sudah lama, ya, tetapi gencarnya ini beberapa akhir-akhir ini mereka menyuarakan kesamaan, ya, seorang wanita dengan pria, ya, di dalam berbagai hal mereka berusaha menyamakan wanita ini sama dengan pria. Tapi bebarengan dengan gerakan ini juga ada gerakan yang namanya konsumerisme. Bagaimana orang itu sangat suka sekali atau dimanjakan dengan dagangan-dagangan, dan orang itu mulai tergoda dan selalu ingin membeli, membeli, membeli, membeli. Nah, apa yang terjadi kalau ini terjadi pada kaum perempuan? Nah, yang terjadi adalah apa? Pada akhirnya mereka berusaha untuk menaruh dirinya ini kalau bisa sama dan kalau bisa lebih tinggi dari laki-laki, dengan segala gaya, dengan segala apa ini namanya kehidupan yang glamor, mungkin begitu. Nah, kalau sudah begini, saudara-saudara, yang terjadi adalah ketundukan kepada seorang suami pasti akan menjadi sangat susah. Ya, seorang istri yang sudah terpengaruh dengan konsumerisme, dengan gaya yang glamor, lalu juga terpengaruh dengan pemikiran bahwa wanita itu sama, ya, dengan laki-laki, tidak ada perbedaan. Nah, akan cenderung menganggap dirinya mungkin lebih tinggi dari seorang laki-laki dan sukar untuk tunduk kepada suaminya. Dan ini sudah terbukti, saudara-saudara, ya, sudah terbukti banyak kasus-kasus. Kalau di dalam sebuah keluarga, istrinya lebih tinggi penghasilannya misalkan atau jabatannya, mereka susah sekali untuk tunduk kepada sang suami. Nah, di kesempatan kali ini Rasul Petrus memberikan sebuah nasihat. Ketika hal itu terjadi kurang lebih kondisinya sama pada waktu Rasul Petrus pelayanan. Cuma yang membedakan adalah pada waktu itu yang dimaksud di dalam bagian ini adalah seorang perempuan atau seorang istri yang kemungkinan besar suaminya adalah orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ya, mereka yang memiliki suami belum percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan belajar dua hal penting. Ya, ketika Rasul Petrus memberikan nasihat kepada para istri yang ada pada waktu itu, supaya mereka menjadi seorang istri yang saleh, istri yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, seorang istri yang bisa menjadi berkat bagi anak-anaknya, seorang istri yang bisa menjadi berkat bagi orang lain, seorang istri yang bisa menjadi berkat secara khusus bagi suaminya yang belum percaya, yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi di sana dikatakan. Nah, apa sih karakteristik seorang istri yang saleh itu? Nanti kita akan belajar dua hal. Yang pertama itu adalah ketundukan. Masalah ketundukan. Ya, ketundukan seorang istri kepada suami. Lalu yang kedua itu berbicara mengenai kecantikan dari dalam, atau kalau bahasa sekarang dikenal dengan istilah inner beauty. Nah, itu sangat penting. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Nah, kita akan memperhatikan karakteristik yang pertama, saudara-saudara. Seperti apakah istri yang saleh itu? Di dalam ayat yang pertama sampai dengan yang kedua, Rasul Petrus mengatakan bukti kesalehan seorang istri itu adalah ketika istri itu tunduk kepada sang suami. Tunduk kepada sang suami. Nah, ketundukan ini memang menjadi satu tema yang menarik, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara membaca mulai dari ayat yang ke-11 pasal yang kedua, Rasul Petrus berbicara tentang ketundukan seorang warga terhadap pemerintah-pemerintah. Di sana dikatakan engkau harus tunduk kepada di ayat yang ke-13, tunduklah kepada semua lembaga manusia, kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Rasul Petrus mengatakan tunduk masyarakat, warga tunduk pada pemerintah. Nah, setelah lingkup luas, Petrus berbicara mengenai masyarakat yang harus tunduk kepada pemerintah. Petrus lebih menyempitkan lagi. Petrus berbicara mengenai seorang hamba. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam ayat yang ke-18 sampai dengan yang terakhir, ayat yang ke-25, Petrus membahas bagaimana seorang hamba harus tunduk kepada tuannya. Bahkan Petrus mengatakan walaupun tuannya itu enggak benar, ya di sana dikatakan walaupun dia seorang yang bengis, ya, walaupun dia seorang yang bengis. Petrus memberikan satu nasihat, tunduk, ya, seorang hamba harus tunduk kepada tuannya. Petrus memberikan satu gambaran seperti penderitaan Kristus. Kristus sebagai teladan mau tunduk kepada sang tuan. Lalu setelah berbicara mengenai para hamba, nah, Petrus masuk lebih dalam lagi di dalam ranah keluarga, yaitu tentang ketundukan istri kepada suami. Yang kita baca di dalam ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kenapa Petrus begitu getol membahas tentang ketundukan ini? Karena Petrus tahu, ya, Petrus tahu kenapa keluarga ini dijadikan puncaknya dari masyarakat, hamba, lalu keluarga. Karena Petrus tahu bagaimana ketundukan itu akan bisa terjadi di dalam masyarakat kalau di keluarga sendiri sebagai komunitas yang paling intim itu tidak ada ketundukan. Petrus ingin mengatakan bagaimana bisa terjadi sebuah kondisi yang baik di dalam pemerintahan, di dalam masyarakat, di dalam sebuah negara kalau keluarganya sendiri, keluarga-keluarga yang ada di dalam negara itu tidak ada keteraturan. Pasti susah. Tidak mungkin sebuah negara itu bisa sehat kehidupannya kalau keluarga-keluarganya saja berantakan. Makanya Petrus menempatkan keluarga ini luar biasa di tingkat di puncak setelah dia menasihati banyak hal mengenai masyarakat terhadap negara, hamba Tuhan, lalu dia masuk di keluarga. Nah, secara khusus Petrus itu memberikan nasihat kepada istri, tadi saya katakan, kepada mereka yang memiliki suami yang belum percaya kepada Tuhan. Ya, yang memiliki suami yang belum percaya pada Tuhan. Nah, tentu ini menjadi satu tantangan, saudara-saudara, ya, tantangan yang dialami oleh para istri pada waktu itu. Ya, kalau memiliki suami beda keyakinan pada waktu itu, istri harus betul-betul nurut, bahkan menurut tradisi, menurut budaya pada waktu itu, sang istri itu harus mengikuti apa yang dipercayai oleh suaminya. Sang istri harus mengikuti apa yang menjadi agama suaminya. Nah, bagaimana mengatasi ini? Petrus menyadari ini satu kondisi yang sulit bagi istri-istri yang memiliki suami belum percaya pada Tuhan. Mereka memiliki perbedaan konsep cara berpikir. Mereka pasti memiliki perbedaan bagaimana mengasuh seorang anak. Mereka pasti memiliki perbedaan bagaimana menyelesaikan masalah dari sudut pandang yang berbeda. Yang satu dari sudut pandang Kristen, yang satu dari sudut pandang dunia atau agama-agama yang pada waktu itu. Pasti sulit. Nah, bagaimana sikap istri yang dalam kondisi demikian ini? Nah, Petrus memberikan nasihat, ya, tunduklah kepada suamimu. Ketika Petrus mengatakan tunduklah kepada suamimu, Petrus memberikan satu dasar yang kuat yang tidak sama dengan tradisi pada waktu itu. Ya, istri harus tunduk, ya, itu sudah tradisi, sudah aturan, ya, mengikuti begitu saja. Tidak. Tapi ketika Petrus mengatakan tunduklah kamu kepada suamimu, Petrus memiliki satu maksud, Petrus memiliki satu tujuan, yaitu kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-1b, supaya ketundukan itu apa? Menyadarkan, membawa sang suami itu bisa mengenal Kristus. Lain, saudara-saudara, lain. Kalau menurut tradisi istri tunduk, ya, itu sudah biasa. Memang aturannya seperti itu. Tapi ketika Petrus menyatakan, istri harus tunduk kepada suami, Petrus memiliki satu tujuan. Ketundukan itu memiliki satu tujuan, yaitu apa? Sekali lagi, sarana ilahi. Untuk apa? Memenangkan suami bagi Kristus. Memenangkan suami bagi Kristus. Petrus ingin mengatakan, kamu melakukan penginjilan tanpa kata-kata secara langsung. Kamu melakukan penginjilan melalui tindakan. Ketika suamimu melihat kelakuanmu, ketika suamimu melihat gaya hidupmu, ketika suamimu melihat bagaimana engkau tunduk tulus dengan hati yang takut akan Tuhan, suamimu akan bisa melihat ada Injil di dalam kelakuan para istri pada waktu itu. Dan ternyata ini bukan sekali ini saja. Kalau kita membaca di dalam pasal yang kedua ayat yang ke-12, hal yang sama juga pernah dikatakan oleh Rasul Petrus. Ayat yang ke-12, pasal yang kedua, atasnya sedikit. Di sana dikatakan demikian, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Jadi sekali lagi, Petrus ini sebetulnya pernah juga menasihati orang banyak, terutama orang Kristen. Ayo miliki kelakuan yang baik. Ayo miliki kelakuan yang baik, supaya apa? Orang itu bisa melihat perbuatanmu. Perbuatanmu itu berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan. Sehingga orang bisa melihat, ini ada sesuatu ini yang membuat orang ini kelakuannya berbeda. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun memang di sini tidak disebutkan disebutkan di sini tanpa perkataan, saya yakin tidak berarti ini lalu istri-istri itu benar-benar tidak memberitakan Injil ya secara verbal, tidak. Tetapi saya yakin mereka juga ada kalanya ketika kehidupan mereka sudah baik di mata suami, saya yakin ada kalanya mereka juga mewartakan Injil itu secara pelan-pelan pada suaminya, pelan-pelan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang menarik ketika kita belajar dari bagian ini, ketika kita memberitakan Injil ya, ketika kita memberitakan Injil kepada orang siapapun itu, salah satu yang menjadi halangan kenapa orang itu tidak mau percaya pada Tuhan Yesus, salah satunya adalah karena mereka kecewa dengan kehidupan kita yang memberitakan Injil ini. Banyak orang gagal memberitakan Injil, orangnya tidak mau percaya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka sudah terlanjur tersandung dengan gaya hidup orang-orang yang memberitakan Injil ini. Beberapa orang memberitakan Injil, waduh, Yesus Kristus Juru Selamat, mereka mengasihi, dosa kita sudah ditebus. Tetapi mereka tidak bisa menghidupi Injil itu secara baik. Kehidupannya tidak benar, ya, keluarganya kacau balau, ya, kerohaniannya kacau dan lain sebagainya. Dan ini memang benar-benar pernah terjadi. Kalau kita melihat salah satu tokoh terkenal ya, Mahatma Gandhi. Ya, dia adalah tokoh yang terkenal. Dia itu suka sekali dengan pengajaran Kristus, saudara. Ya, dia pada masa hidupnya dia sering pergi mendengarkan khotbah tentang Tuhan Yesus. Tapi satu ketika dia masuk di sebuah gereja, apa yang terjadi? Orang-orang yang suka mendengarkan firman, bahkan orang-orang sebagian yang suka memberitakan tentang kasih Kristus itu, justru mereka sendiri yang rasis. Mereka sendiri yang apa? Yang menganggap yang lainnya rendah. Mereka sendiri yang membeda-bedakan. Mereka sendiri yang tidak bisa menerima golongan-golongan tertentu. Dan akhirnya apa? Sama sekali tidak pernah Mahatma Gandhi ini percaya pada Tuhan Yesus. Ya, dia mengatakan, aku suka dengan ajaran Yesus, tapi aku tidak suka dengan orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, Petrus menasihati para istri pada waktu itu. Bagaimana engkau bisa memenangkan suamimu yang belum percaya kepada Tuhan? Salah satunya adalah ketika kamu tunduk, ketika kamu bertanggung jawab dengan apa yang seharusnya engkau kerjakan bagi rumah tanggamu. Ketika engkau betul-betul mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabmu, mengasuh anak, menyediakan apa yang diperlukan suami, mendukung apa yang dilakukan suami, menjadi seorang istri yang setia. Nah, itu yang Petrus inginkan, sehingga para suami bisa melihat, oh iya betul, ada sesuatu yang lain, ada sesuatu yang lain yang kutemukan di dalam istriku ini, sehingga Injil itu bisa diterima. Injil itu bisa diterima. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai seorang istri ya harus tunduk, bukan tanduk loh ya. Ya, sekarang banyak istri-istri yang tunduk, enggak, aku mau tanduk gitu ya. Tapi firman Tuhan katakan tunduk ya, mengasihi suami, mengasihi keluarga, mengasihi anak, tidak melupakan apa yang harus dikerjakan. Beberapa kasus terjadi, saudara-saudara, istri ya, keluarga-keluarga yang dari awalnya tidak mengenal Tuhan. Lalu mereka mengenal Tuhan, istrinya terlebih dahulu mengenal Tuhan. Ya. Beberapa kasus terjadi adalah ketika istrinya ini mengenal Tuhan, ya. Memang bagus sih, semangatnya bagus luar biasa. Ya, ikut pelayanan, ikut doa, ikut PA, wah, semuanya dikerjakan di gereja. Tapi yang cilaka adalah mereka melupakan keluarga. Nah, ini juga enggak benar, saudara-saudara. Suami komplain, kamu orang Kristen, kamu memang bagus rajin ke gereja, kamu rajin melayani, tapi kamu juga melupakan keluargamu. Nah, ini juga enggak bagus. Nah, Petrus tidak menginginkan istri yang seperti itu. Petrus menginginkan istri yang betul-betul bisa menempatkan diri sebagai seorang istri dengan dasar takut akan Tuhan, dengan nilai-nilai yang benar dari kekristenan dia hidupi. Itu yang diinginkan Petrus, dengan ketundukan, dengan hormat kepada suami. Itu yang dilakukan, yang disampaikan oleh Petrus kepada istri-istri yang ada pada waktu itu. Nah, ini yang pertama, saudara-saudara, ya. Bagaimana karakteristik istri yang saleh? Yaitu ketika dia tunduk kepada suaminya, ketika dia memiliki kehidupan yang baik, ya, ketika dia memiliki apa ini, nilai-nilai kekristenan itu benar-benar dilakukan, ya, memperhatikan keluarga, ya, memiliki kerohanian yang baik. Itu yang bisa membuat suami terbuka. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, bukti kesalehan yang Rasul Petrus ingin sampaikan kepada para istri yang ada pada waktu itu, itu ada di dalam ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat, ya, yaitu ketika Petrus berbicara tentang kecantikan dari dalam. Nah, kecantikan dari dalam. Nah, seorang penafsir Alkitab mengatakan demikian ketika dia membaca di dalam 1 Petrus 3 ayat 3 dan keempat, ya, Alexander Nisbet itu pernah mengatakan begini. Mereka yang menghabiskan, perhatikannya, banyak waktu, banyak usaha dan bahkan mungkin kekayaan untuk mengatur dan menghiasi tubuh mereka, luarnya secara fisik dia sedemikian rupa sehingga lain daripada yang lain. Nah, Alexander ini mengatakan, ya, biasanya orang-orang yang seperti ini adalah mengabaikan jiwa mereka. Mereka tidak memikirkan yang jauh lebih bernilai, yaitu kerohanian mereka. Mereka lebih terfokus pada apa yang terlihat, yaitu fisik mereka. Nah, itu yang terjadi. Nah, di dalam bagian ini Petrus itu menasehati supaya, ya, supaya para istri-istri pun itu juga menjaga penampilan mereka, ya, menjaga kehidupan mereka. Petrus ingin menasehati, itu penting memang, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kerohanian hati yang ada di dalam ini, itu yang jauh lebih penting. Nah, memang ada beberapa alasan kenapa kok Petrus mengatakan rambutnya jangan dikepang-kepang, ya, jangan pakai emas, lalu jangan pakai pakaian yang indah-indah gitu. Nah, ini memiliki satu latar belakang. Memang pada waktu itu, ya, pada waktu itu, zaman itu, biasanya yang mengepang-epang rambut, yang pakai pakaian-pakaian yang mewah, yang indah-indah, lalu yang pakai perhiasan emas yang banyak, itu adalah seorang pelacur. Seorang pelacur. Nah, Petrus ingin menasihati, jangan kamu seperti mereka, ya. Mereka yang lebih mengutamakan penampilan luar tapi jiwanya bobrok. Jangan kamu seperti mereka yang mereka inginnya dipuji, yang kelihatan lain daripada yang lain, tapi sebetulnya kerohaniannya rusak. Jangan seperti itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi Rasul Petrus itu ingin menegaskan, jangan luarnya saja yang kamu pikirkan, ya. Perhiasanmu tidak boleh hanya secara eksternal saja. Perhiasanmu itu bukan itu yang utama. Tapi Petrus mengatakan, perhiasanmu itu yang terpenting adalah kecantikan hati, spiritual, atau kalau dalam bahasa sekarang itu inner beauty. Itu yang jauh lebih penting. Alangkah baiknya para istri pada waktu itu apa? Berpenampilan sederhana, apa adanya. Ya, apa adanya. Kenapa? Karena kalau sudah terjatuh di dalam pemikiran yang penting luar, yang penting baik, yang penting ini bisa dilihat orang, nah, mereka pasti akan lupa, mereka akan berfokus pada yang terlihat saja tanpa memfokuskan lagi pada jiwa, hati yang jauh lebih penting. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau konteks sekarang, ya, perempuan pakai pakaian indah boleh? Boleh, ya. pakai emas boleh nggak?
1: Boleh
0: ya, pakai emas boleh. Lalu rambutnya dikepang gitu boleh nggak?
1: Boleh
0: ya, itu penting loh ya. Jangan kita langsung letterlock, wah firman Tuhan nggak boleh pakai emas ya, nggak boleh pakai indah-indah. Lalu kita para istri, ya sudahlah, aku di rumah pakai daster aja gitu ya. Aduh, ini hati-hati, ini nanti ya para cewek-cewek ini ingat, nanti kalau sudah menikah perawatan itu bagus, penting. Itu untuk suami kan? Ya penting ya, rawat. Jangan jadi istri tiap hari di dapur terus pakai daster terus bau gitu ya. Suaminya pulang, aduh belenek, aduh gitu ya. Ya apa ini? Ini hati-hati, ini yang memicu perselingkuhan ya begini ini saudara-saudara ya. Ya gimana di kantor lihat sekretaris, waduh cantik ya, pakai make up, high maintenance gitu ya. Di rumah, aduh ya gitu ya. Hati-hati saudara-saudara. Perawatan penting ya. Perawatan tubuh penting. Ya, tetapi ingat firman Tuhan katakan jauh lebih penting dari semua itu adalah kecantikan hati. Jauh lebih penting itu adalah kecantikan hati. Nah, ini juga sama seperti Rasul Paulus itu juga pernah menasihatkan ya. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 9-10 saya membaca untuk kita ya. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan, perhatikan, dengan pantas. Lalu juga dengan sopan, sederhana. Ya, rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak lagi perempuan yang beribadah. Ya, perawatan penting, ya pakai aksesoris menambah kecantikan penting. Tapi sekali lagi, kesederhanaan itu juga sesuatu yang harus dipertimbangkan. Pernah enggak Bapak Ibu ya ketemu dengan penjual emas berjalan ya? Ya, saya pernah gitu ya. Naik angkot itu, waduh, jarinya itu 10 yang tidak dipakai cincin cuma 2 jempol toh. Kalau pakai jempol enggak lucu ya. Jadi ini cincin. Waduh. Terus gelangnya itu waduh jejer begini. Anting-antingnya enggak cukup 1, pakai 2 atas bawah gitu. Pakai kalung gitu. Waduh dengan wah guayanya gitu. Saya pikir aduh gitu ya. Ini kalau dilihat sama orang-orang yang berniat jahat ini sasaran empuk, betul enggak? Dan kita sendiri kan merasa risih ya. Apa sih? Pamer apa ini? Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan katakan kesederhanaan itu penting, ya. Sesuatu jangan terlalu berlebihan sehingga kita itu menyolok sendiri gitu saudara-saudara, ya. Dan firman Tuhan katakan apa yang terlihat dari luar yang bisa dipoles, yang bisa dipermak sedemikian rupa, itu Petrus katakan itu sesuatu yang fana. Tetapi kecantikan yang dari dalam, kecantikan spiritual, kecantikan rohani, itu tidak bisa hilang, tidak bisa luntur, dan tidak bisa diambil oleh siapapun. Di dalam ayat yang ke-4 tadi di sana dikatakan. Nah, ini jauh lebih penting. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehebat apapun ya, sehebat apapun perawatan kecantikan sekarang itu, yang sekarang lagi ngetren apa itu? Yang bisa mengencangkan kulit itu disinar, pakai sinar apa? Sinar laser ya, bolong semua ya. Bukan ya, enggak tahu sinar apalah gitu ya. Sehebat apapun perawatannya, obatnya, sehebat apapun, bahkan secanggih apapun orang dioperasi plastik yang umur 70 mungkin kelihatan 17 gitu ya, tapi pasti suatu saat akan rusak, betul gak? Pasti suatu saat akan hilang ketika dia sudah tidak bernafas, pasti akan rusak, tidak kekal. Tapi firman Tuhan, Petrus mengatakan justru kecantikan spiritual, kecantikan rohani itu yang akan kekal, itu yang akan meninggalkan sebuah warisan yang akan dikenang sepanjang masa. Itu yang akan meninggalkan warisan bagi keturunan-keturunannya, sehingga dia menghasilkan keturunan-keturunan yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa peduli, seberapa banyak uang kita yang kita hamburkan untuk kecantikan secara fisik, semua itu tidak berharga di mata Allah. Tidak berharga. Yang bernilai adalah kecantikan dari dalam. Memang ya, manusia itu kalau melihat seseorang itu kacamata manusia berbeda. Kalau di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 itu dikatakan demikian ya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Kalau manusia melihat secara fisik, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Ingat ya, peristiwanya apa? Pada waktu itu kita kan memilih, waduh semuanya tampil gagah-gagah gitu ya. Ini siapa ini yang dipilih? Ini ternyata yang dipilih itu Daud yang imut-imut, yang aduh secara muka ini kalau mau dijadikan seorang tentara gitu, aduh ini gak cocok, ini kamu cocoknya jadi cover boy atau apa penyanyi K-pop lah gitu. Gak cocok kamu jadi tentara gitu ya. Manusia melihat itu. Ya. Kakak-kakaknya hebat-hebat. Waduh ini pasti nanti akan jadi pejuang dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan katakan, manusia itu melihat mata yang terlihat ya, apa yang di depan mata. Tapi Tuhan itu melihat hati. Tuhan melihat hati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa kita serius menganggap hal ini sebagai sesuatu yang penting? Ya, apakah kita hanya menampilkan, waduh pokoknya orang aku terlihat wah bagus gitu ya, lain daripada yang lain gitu. Waduh pokoknya dandan aku ini nyentrik lah gitu. Atau kita memperhatikan apa yang ada di dalam hati kita. Boleh kita berdandan, tetapi yang wajar. Ada cerita menarik saudara-saudara. Seorang anak kecil umur 5 tahun gitu ya, ya melihat film Indian. Nah, di film Indian itu melihat dia tanya sama, "Papa, kenapa ya orang-orang itu kok mukanya itu pakai hiasan gitu diwarna-warni gitu loh." Ya, diwarna-warni sedemikian rupa ya berdandan gitu. Lalu papanya jawab, "Wah, itu tandanya mau perang, Dik. Pokoknya kalau sudah gitu mau perang mereka gitu ya." "Oh iya ya gitu ya, Pak ya." Nah, suatu ketika dia melihat kakaknya keluar dari kamarnya gitu berdandan yang mulai gitu. Lari anak kecil itu, "Papa, kenapa, Dik?" "Itu si Cece mau perang, Pak," gitu katanya. Karena dandanan ini saking minornya saudara-saudara gitu ya. Dia melihat tadi kan dibilangi kalau berdandan minor mau ngapain? Mau perang gitu ya. Cecenya berdandan minor mau ngapain? Mau perang katanya gitu ya saudara-saudara. Nah, saya ingin mengatakannya, ada satu hal yang lebih dari apa yang bisa dilihat manusia, yaitu hati. Ya. Karakteristik yang kedua yaitu kecantikan dari dalam, hati. Hati yang baik, hati yang takut akan Tuhan pasti akan menghasilkan sesuatu juga yang baik. Itu sudah otomatis. Ya, apa yang keluar dari hati itu akan dilihat orang. Apa yang ada di dalam hati itu yang akan menjadi berkat atau dirasakan oleh orang. Nah, kalau yang ada di dalam hati ini baik, otomatis dia akan menjadi seorang yang baik. Kalau hatinya ini suci, yang keluar juga baik. Yang keluar baik. Sebagai seorang istri kalau hatinya ini indah, cantik, ya rohaninya ini cantik, pasti dia juga akan menjadi seorang istri yang tunduk, seorang istri yang tanggung jawab terhadap keluarganya. Nah saudara-saudara, itu yang Petrus tegaskan. Lalu kita melihat di dalam bagian selanjutnya, kenapa Petrus ini memakai sebuah teladan. Di sana dikatakan Sarah, ya, ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6. Petrus mengambil Sarah sebagai teladan, ya. Kenapa? Sarah khusus, ya, ketika di dalam Kejadian 18 ayat 12, Sarah ini memanggil Abraham suaminya itu dengan sebutan tuan. Nah, kita perlu melihat sejarahnya dulu. Sarah ini istrinya Abraham. Ya, Sarah ini dikatakan seorang yang sangat mengasihi Abraham. Dia tunduk kepada Abraham. Walaupun sebetulnya secara keluarga Abraham pada waktu Sarah ini mengucapkan tuan, itu sebetulnya dalam keadaan yang tidak baik. Atau mungkin dalam keadaan yang kurang harmonis begitu. Loh, kok bisa? Iya. Karena pada waktu itu Abraham itu sedang menantikan janji Tuhan, betul ya. Abraham ingin punya anak. Tapi enggak dikasih-kasih sama Tuhan. Sampai akhirnya mereka tua kan. Ya, di dalam kondisi yang seperti ini mereka menanti-nanti si Sarah ini punya pemikiran gitu ya, kasih usul sama si Abraham. Abraham atau Mas gitu ya, Mas, ambillah budakmu gitu ya, ambillah itu si Hagar gitu ya. Siapa tahu melalui Hagar nanti ada keturunan. Betul sudah saya. Si Abraham manut aja waktu itu, ambil itu si Hagar dan benar punya anak Ismail. Tapi setelah punya anak Ismail, nah ternyata si madunya Sarah ini atau si Hagar ini meremehkan ini si Sarah ini. Ya suka ngejek kan gitu kan, wah kamu gak punya anak dan lain sebagainya. Akhirnya si Sarah ini kan sakit hati. Nah pada waktu itulah Sarah ini disadarkan kembali. Ternyata dia salah kasih masukan kepada suaminya ini. Ternyata apa yang disampaikan ke Abraham ini keliru. Ini bukan maksudnya Tuhan. Ini bukan maksudnya Tuhan. Keturunannya itu dari Sarah dan Abraham, bukan dari Hagar. Akhirnya apa? Si Hagar sama Ismail disuruh pergi. Tapi satu permintaan Sarah pada waktu itu, Tuhan tolong pelihara si Hagar sama Ismail. Dan benar, mereka disuruh pergi. Lalu akhirnya si Sarah ini balik lagi. Ya, dia kembali lagi, dia tetap menganggap Abraham itu sebagai tuannya. Dan benar, pada waktu itu Tuhan jawab doanya, lalu diberi seorang anak. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ketaatan atau ketundukan Sarah terhadap Abraham ini dipakai oleh Petrus. Ini sebagai satu gambaran ketundukan yang tidak dipengaruhi oleh situasi. Walaupun Abraham pada waktu itu sedang mengalami satu pergumulan yang berat, walaupun kondisi pada waktu itu penuh pergumulan karena merindukan seorang keturunan, walaupun pada waktu itu si Abraham juga menikahi orang lain, tapi si Sarah tetap mengatakan Abraham itu sebagai tuan. Dan ingat saudara, sebutan seseorang ketika menyebut tuan itu biasanya dilakukan adalah seorang hamba. Hamba kepada majikannya, kepada bosnya, dia akan mengatakan tuan. Nah si Sarah ini manggil Abraham tuan. Dia tetap menganggap ini sebagai satu ketundukan. Ini bukti ketundukan Sarah di dalam situasi apapun. Dia tetap menganggap Abraham sebagai tuan. Saya sekali lagi, Petrus mengatakan ini loh, ketundukan ini loh, seorang istri yang luar biasa, Sarah namanya. Nah bukan berarti saudara-saudara lalu kita memahaminya, wah kalau gitu kita harus seperti Sarah ya, nanti para istri ya, mah kalau pulang panggil papa tuan ya. Nah bukan seperti itu ya, ya kamu panggil aku tuan gitu, bukan ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah ketundukan itu loh, tidak melihat kondisi. Ketundukan itu loh dalam segala situasi, seperti waktu janji menikah itu loh, gitu ya. Aku

papa mama ini berantem terus, apalagi mama ini kalau ngomong kok lebih banyak daripada papa gitu. Ada lagi yang bilang, eh kenapa kok kamu tunduk? Iyalah, aku kan jadi orang Kristen, harus tunduklah supaya dilihat orang baik gitu. Bukan seperti itu alasan-alasannya, ya. Bukan juga alasan seperti beberapa pepatah orang mengatakan, ya, biasanya yang masih muda-muda, ada uang abang tak sayang, nggak ada uang abang tak buat main tendang-tendangan gitu kan? Nggak seperti itu gitu. Ketundukan tidak dipengaruhi oleh situasi apapun. Bagaimanapun situasi keluarga, bagaimanapun suami, seperti Sarah ini, dia mau tunduk. Dan itu yang Petrus sampaikan di dalam bagian ini, dia mengambil Sarah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi sesuatu pembelajaran kita. Hidup sebuah keluarga itu sangat ditentukan oleh peranan istri kepada suaminya, betul ya? Ya, di balik suksesnya seorang suami ada istri yang mendorong, nah, ada istri yang mengasihi, mendorong bukan merongrong, ya. Ada istri yang tunduk bukan yang tanduk, gitu ya. Ada dua kisah yang menarik. Seorang ya hamba Tuhan ya, ini kehidupannya ini jauh berbeda. Memang keluarga ini dipakai Tuhan luar biasa. Saya mengakui keluarga ini dipakai Tuhan luar biasa. Yang pertama itu adalah keluarganya Jonathan Edwards, saudara-saudara. Dia ini adalah seorang pengkhotbah KKR keliling pada waktu itu di Amerika Selatan. Dan khotbahnya itu sebetulnya sederhana. Mau tema apapun itu, mau tema tentang misalkan ya, mau tema tentang keuangan, mau tema tentang keluarga, mau tema apapun, ujung-ujungnya selalu ngomong, "Hei, kalian orang berdosa. Kalian dihukum, kalian harus bertobat." Ya cuman gitu toh intinya itu ya. Kemana-mana khotbah intinya gitu toh. Tapi luar biasa Jonathan Edwards itu ketika khotbah gitu, jutaan orang itu bisa bertobat, percaya pada Tuhan Yesus, datang nangis-nangis dia bertobat. Nah, istrinya itu bernama Sarah Pierpont. Dia ini seorang istri yang luar biasa setia. Ketika Jonathan Edwards dia harus keliling dari satu tempat ke tempat yang lain, nah istrinya ini selalu mendampingi. Ya. Di dalam penolakan ada kalanya harus ditolak, istrinya tetap kasih semangat. Di dalam cuaca yang enggak baik dia harus pergi dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Jangan pikir seperti sekarang pengkhotbah kan enak ya, kemana naik pesawat selfie gitu kan. Enggak, pada waktu itu enggak seperti itu ya, harus nemeni gitu. Kalau suaminya khotbah, dia ini mendoakan luar biasa ya, sungguh-sungguh mendukung pelayanannya. Dan benar saudara-saudara, sejarah mencatat jutaan orang bertobat gara-gara Jonathan Edwards ini, luar biasa. Ya, seorang istri yang tunduk mengasihi, luar biasa. Pada akhirnya Jonathan Edwards ini mati muda secara. Saya lupa sakit apa, tapi dia sakit ya karena imun kalau nggak salah. Dia masih muda. Tapi istrinya itu begitu setia. Istrinya itu luar biasa mendukung pelayanannya. Ini Jonathan Edwards. Tapi juga ada sebuah keluarga saudara. John Wesley. Ya, John Wesley ini juga dipakai Tuhan luar biasa. Dia khotbah kemana-mana, banyak orang percaya. Tapi yang menjadi ganjalan adalah istrinya. Ya. Istrinya ini namanya Molly, saudara-saudara. Ya. Istrinya ini namanya Molly. Tapi kelakuan Molly ini sungguh menjadi batu sandungan jemaat pada waktu itu. Kenapa? Karena beberapa kali kalau John Wesley khotbah, saudara-saudara, si Molly itu bisa ada di depan pintu atau di belakang gitu ya. Lalu teriak-teriak, "Itu bohong." Nah, gitu ya. Bayangkan saudara-saudara, misalkan saya khotbah di sini lalu Bu Vena ya, istri saya di situ teriak-teriak, "Eh, bohong itu," gitu. Atau Pak Yakub khotbah di sini lalu Bu Nika bilang, "Eh, itu ngapusi itu," gitu. Apa yang dirasakan oleh John Wesley pada waktu itu? Pasti aduh sedih. Pasti jemaat, "Aduh, ini ya apa ya? Istri kok gak mendukung sekali." Bahkan dicatat di dalam sejarah, ketika John Wesley khotbah ini, tidak tahu kenapa si Molly ini, bukan si Molly itu, sorry ya, Ibu Molly itu marah itu bisa lari ke depan, itu jambak ya, narik rambutnya John Wesley itu sampai lepas saudara-saudara. Sakit pasti. Nah saudara-saudara, memang dipakai Tuhan, tapi sangat-sangat tidak efektif itu. Bahkan mungkin bisa menimbulkan batu sandungan. Aduh, kayak gitu ya ternyata ya istrinya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan.

Nah, mari kita belajar pada sore hari ini. Bagi saudara-saudara yang sudah menjadi seorang istri, mau jadi istri seperti apa? Mau jadi istri seperti apa? Istri yang menanduk atau yang tunduk? Mau jadi istri seperti apa? Yang hanya terlihat secara mata ini, waduh luar biasa, tapi hatinya kosong, kerohaniannya rusak. Atau menjadi seorang istri yang memiliki kerohanian yang hati yang baik. Ya, bagi para cewek yang nanti akan menjadi ibu-ibu, mari belajar juga dari firman Tuhan ini. Kecantikan dari dalam itu jauh lebih penting. Inner beauty itu jauh lebih penting. Bukan sembarang inner beauty loh ya. Bukan inner beauty-nya dunia, bukan. Tetapi kerohanian. Ya, karakter. Ya, hati yang diperbarui oleh Tuhan. Itu jauh lebih penting. Dan itu yang berharga di mata Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Mari kita mengambil waktu yang sebentar untuk kita merenungkan bagaimana kita yang sudah menjadi istri, apakah kita menjadi istri yang baik, yang mendukung suami, yang mengasihi suami, yang bertanggung jawab terhadap keluarga, yang tunduk kepada suami, yang sudah memiliki kehidupan kerohanian, hati yang diperbaharui, yang terus memancarkan Kristus. Atau seorang istri yang hanya mementingkan penampilan saja. Bagi kita yang masih muda, mari kita belajar. Mulai saat ini, mari kita memberikan hati kita untuk dibentuk. Mulai saat ini, mari kita memberikan hati kita yang hanya tertuju kepada Tuhan. Bukan masalah penampilan, bukan masalah cantik di luar, tapi masalah hati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1 sampai 4. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

0: Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-3. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku takut kalau-kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema Waspadalah. Beberapa orang tertarik mengikuti kebaktian karena alasan-alasan tertentu, tapi sayangnya alasan mereka bukanlah alasan yang tepat. Mereka tertarik dengan kemegahan gedung gereja tertentu, atau keindahan dekorasi ruangan ibadah, atau keindahan penampilan para pelayan mimbar, atau mungkin para pemusik yang lihai memainkan alat musik, atau kepintaran pendeta yang menyampaikan firman. Memang semua yang disebutkan di atas dibutuhkan untuk mempersembahkan ibadah yang baik bagi Tuhan. Namun, jika hal-hal itu menjadi lebih penting daripada ajaran yang disampaikan, maka hal ini menjadi salah. Beberapa orang di jemaat Korintus mudah sekali diperdaya oleh para pengkhotbah palsu dan menerima Injil yang diputarbalikkan. Dengan menerima pengajaran dari pekerja-pekerja curang ini, mereka disesatkan dari penyerahan yang sepenuh hati kepada Kristus. Dalam gereja masa kini, ada juga orang yang tampil seperti pelayan kebenaran, namun pengajaran mereka itu bertentangan dengan firman Allah dan mereka menuntun pengikutnya kepada bencana rohani. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah jemaat yang mencintai firman Tuhan.
1: Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Perintah yang ke-10 mengajarkan kepada kita untuk jangan mengingini harta milik orang lain. Dan kita sudah belajar sebetulnya ada dua esensi di dalam perintah ini. Yang pertama adalah kita menghargai apa yang Tuhan sudah berikan kepada orang lain. Berkat Tuhan untuk orang lain, kita hargai. Dan esensi yang kedua adalah kita berpuas diri dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Yang menjadi bagian kita, kita terima dengan ucapan syukur. Dan apa yang menjadi bagian orang lain, kita hormat. Nah, apa bentuk pelanggaran terhadap perintah ini? Yang pertama adalah tidak puas dengan apa yang kita miliki. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12, Daud melakukan kesalahan yang fatal. Di pasal 11 dia berzina dengan Batsyeba. Dan di pasal 12, Nabi Nathan memberitahu kepada Daud apa akar dari kesalahannya. Kesalahannya adalah Daud tidak puas dengan berkat Tuhan. Walaupun dia sudah diberi Tuhan begitu banyak, Tuhan sudah memberi ini itu, tapi Daud tidak pernah puas. Karena itu Nathan menambahkan di dalam pasal yang ke-12 dari kitab 2 Samuel, jika itu semua belum cukup, maka Tuhan tentu akan menambahkan ini dan itu kepadamu. Tidak puas dengan berkat Tuhan merupakan pelanggaran terhadap perintah yang ke-10. Yang kedua adalah bersungut-sungut. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-10, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus tentang sebuah peristiwa yang terjadi di padang gurun ketika bangsa Israel menjalani pergumulan hidupnya bersama dengan Tuhan. Tuhan memimpin mereka ke tanah perjanjian. Maka berkali-kali bangsa Israel tidak puas dengan berkat Tuhan dan mereka bersungut-sungut menghadapi sebuah keadaan, bersungut-sungut. Tidak ada makanan, bersungut-sungut. Tidak ada minuman, bersungut-sungut. Tempat yang tidak enak, mereka bersungut-sungut. Berarti mereka tidak puas dengan cara Tuhan memperlakukan mereka. Dan ini adalah pelanggaran terhadap perintah yang ke-10. Yang ketiga, bentuk pelanggarannya adalah serakah. Serakah. Jadi banyak orang tidak puas. Mereka bukan hanya bersungut-sungut, tetapi mereka juga serakah. Di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang kelima, Paulus mengatakan bahwa orang-orang yang serakah itu diterangkan orang-orang yang berbuat cemar, orang-orang yang serakah, yaitu penyembah berhala. Orang yang serakah itu bisa disamakan dengan orang yang menyembah berhala. Karena dia mengejar berkat-berkat Tuhan lebih daripada Tuhan. Tuhan bagi dia tidak pernah cukup. Makanya Paulus mengatakan mereka itu pada dasarnya bisa disamakan dengan para penyembah berhala. Serakah, tidak pernah merasa cukup. Selalu ingin lebih, ingin lebih, ingin lebih. Apa yang Tuhan sudah berikan, sebetulnya orang lain yang ada di bawah dia sudah melihat itu sebagai kehidupan yang baik. Tapi dia tidak pernah puas. Ada tekanan sosial yang dia ingin penuhi. Ada standar dunia yang dia ingin capai, sehingga itu yang membuat dia selalu merasa tidak pernah puas. Yang keempat adalah iri hati. Iri hati. Ketika orang tidak puas dengan Tuhan, dia bukan hanya bersungut-sungut, bukan hanya dia berusaha untuk mencari yang lebih, tetapi juga pada saat dia gagal mendapatkan yang lebih seperti yang dia mau, dia seringkali iri hati dengan orang lain. Orang lain punya ini, dia tidak puas. Orang lain punya ini, dia tidak puas. Dan Yakobus pernah membahas itu. Di dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-14, di dalam pasal 4 ayat 1-3, Yakobus menyinggung tentang orang-orang yang saling iri hati. Melihat orang lain, iri. Melihat orang lain mendapatkan sesuatu, iri. Kepengen lebih daripada orang lain. Bahkan di pasal yang keempat, itu ada orang yang berusaha untuk berdoa. Memang mereka berdoa, tapi tujuannya berdoa adalah mendapatkan hal-hal yang akan memuaskan hawa nafsunya. Bisa menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka lebih baik daripada orang lain. Itu adalah iri hati. Menuntut apa yang bukan menjadi haknya. Merasa cemburu dengan orang lain. Kalau orang lain mendapatkan sesuatu, dia tidak suka. Dan bentuk yang terakhir yang mirip dengan iri hati adalah berduka cita dengan kebaikan yang diterima orang lain. Berduka cita dengan kebaikan yang diterima oleh orang lain. Kita mudah untuk terjebak pada kesalahan ini. Bahkan Asaf pun di dalam Mazmur 73, ketika dia melihat, dia berusaha untuk hidup baik karena dia percaya bahwa Tuhan itu baik kepada orang yang suci hatinya. Asaf berusaha untuk menjaga hatinya, tapi dia pada akhirnya juga iri hati dengan orang-orang fasik.
Ketika dia melihat ke sekeliling, dia mendapati bahwa banyak orang yang fasik, yang hidupnya lebih buruk dari dia, tetapi ternyata mendapatkan banyak hal. Mereka mendapatkan kesehatan, kemakmuran, rasanya mereka benar-benar menikmati semua yang disebut dalam tanda kutip berkat Tuhan. Dan Asaf juga merasa iri dengan mereka. Asaf berkata, aku cemburu dengan orang-orang fasik. Orang yang salah mengasihi Tuhan seperti Asaf juga bisa terjebak pada kesalahan ini. Dan kalau kita melihat di dalam Nehemia pasal yang kedua, kita juga tahu bagaimana orang-orang non-Yehuda, bangsa lain, Samaria, dan orang-orang dari bangsa lain cemburu dengan yang dilakukan oleh Nehemia. Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem. Nehemia mendapatkan bantuan dari raja dan orang

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

Lagu ini kami dedikasikan untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan, baik di kota-kota, di desa-desa, bahkan di seluruh pelosok-pelosok negeri. Kami tahu tantangan yang mereka hadapi tidaklah mudah. Tapi jangan pernah menyerah, tetaplah yakin dan percaya bahwa segala jerih lelah pelayananmu tidak akan pernah sia-sia. Tetaplah setia melayani Tuhan sampai kita menerima mahkota kehidupan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

Selama ini mungkin kami bersembunyi dari Engkau, Tuhan. Berusaha untuk menyembunyikan, menutupi segala kelemahan kami dengan segala usaha kami. Tapi hari ini, Tuhan, ketika kami diingatkan bahwa Engkau adalah Bapa kami yang baik, kami mau lari kepada-Mu, Tuhan. Kami keluar dari persembunyian kami, membuka setiap topeng kami, dan mengakui segala kelemahan kami. Sebab di dalam kelemahan kami kuasa-Mu sempurna. Yeah, we run to You. Oh, Fire Community, come on, sing it again.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku dengan nasihatmu. Engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan yang ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Tetapi aku

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan, mengucap syukur atas semua pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan apapun yang terjadi, itu hanya karena anugerah-Nya. Mari sama-sama kita angkat satu pujian. Semua

Dunia adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: Tuhan, untuk Tuhan Yesus yang telah mati bagi kami, menanggung hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kami. Dan kami bersyukur karena Tuhan Yesus tidak tinggal terus di dalam kematian. Hari ini kami boleh merayakan, memperingati kebangkitan Yesus dari kematian. Kami sungguh mengucap syukur untuk hal itu. Ya Tuhan, saat ini di dalam peringatan Paskah kebangkitan Kristus, kami mau untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah tatkala kami membaca firman-Mu dan merenungkannya, Allah Roh Kudus, Engkau berbicara secara pribadi lepas pribadi kepada kami, baik yang hadir di tempat ini ataupun yang mengikuti secara online. Kami mohon pimpinan-Mu dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, pertama-tama saya mengucapkan selamat Paskah. Kita bersyukur boleh dapat memperingati Paskah secara bersama-sama pada sore hari ini. Dan pada sore hari ini, di dalam peringatan Paskah ini, saudara-saudara, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 3, 4, dan 5. Kita akan bersama memikirkan tentang the power of his resurrection. Kuasa kebangkitan Yesus. 1 Saya akan bacakan bagi saudara-saudara sekalian. Surat 1 Petrus yang pertama, ayat 3, 4, dan 5. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di dalam surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara-saudara, di dalam peringatan Paskah pada sore hari ini, saya memiliki satu pertanyaan yang saya mau ajukan kepada saudara-saudara sekalian yang hadir di tempat ini pada sore hari ini, maupun saudara-saudara yang mengikuti secara online. Pertanyaannya adalah, siapa yang membangkitkan Yesus dari kematian? Siapa sebenarnya yang membangkitkan Yesus dari kematian? Apakah Allah Bapa, atau Yesus sendiri, atau seorang malaikat? Saudara-saudara, saya pernah membaca kuis Alkitab tentang hal ini. Multiple choice, jadi pilihan jawabannya. Siapa yang membangkitkan Yesus dari kematian? Pilihannya adalah A, Allah Bapa; B, Yesus sendiri; C, malaikat; D, Allah Tritunggal; E, Jokowi katanya. Saudara-saudara, saya ingin bertanya kepada para remaja dan pemuda di sini. Who raised Jesus from the dead? Who raised Jesus from the dead? Any one of you would like to answer? Apa jawabnya? Siapa yang membangkitkan? A, B, C, D? A, B.
1: C. Macam-macam ya, saudara-saudara. Yang pasti jangan E ya. Jangan E, jangan E. Saudara-saudara, anak pemuda ada? Teenagers dari Hope ada? Yang mau jawab? Oke. Saudara-saudara, sebenarnya kalau kita melihat catatan Alkitab, yang membangkitkan Yesus dicatat di dalam Alkitab ada sekitar 20 ayat. Antara lain Galatia 1 ayat 1 dan 19 ayat lainnya. Yang membangkitkan Yesus adalah God the Father. Tetapi Alkitab juga mencatat sedikitnya 2 ayat. Yaitu di dalam Yohanes 10, 17, 18 dan Yohanes 2 ayat 19. Jesus himself, Yesus sendiri yang membangkitkan dirinya sendiri. Lalu juga ada ayat, saudara-saudara, di dalam Roma 8 ayat 11. God the Spirit, Holy Spirit, Allah Roh Kudus membangkitkan Yesus dari kematian. Jadi jawaban yang benar, saudara-saudara, yang lebih lengkap adalah D. Allah Tritunggal yang membangkitkan Yesus dari kematian. Saudara-saudara, berita tentang Yesus yang bangkit dari kematian, yang ternyata adalah bangkit dengan kuasanya sendiri maupun juga oleh Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, merupakan berita yang sangat-sangat penting, bahkan yang terpenting di dalam Alkitab. Tapi saudara-saudara, sayangnya survei yang baru dimuat di ABC News, tadi siang saya mendapatkan ada seorang yang mengirimkan berita itu, hasil survei di Australia ini, yang percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit cuma 23,6%. Sedikit ya saudara-saudara ya. Yang mengatakan I don't know. Jadi kalau ditanya Yesus bangkit dari kematian, percaya atau tidak? I don't know. Paling banyak 28,3%. Yang tidak percaya Yesus pasti tidak bangkit, 15,8%. Yang mengatakan ya mungkin bangkit, mungkin enggak, 19,7%. Yang mengatakan sangat mungkin enggak bangkit, tapi enggak berani 100%, tapi sangat mungkin Yesus enggak bangkit, 12,8%. Sudah-sudah berarti kesempatan untuk bisa memberitakan Injil di Australia ini terbuka luas ya. Karena masih banyak yang belum mengenal Injil Yesus Kristus. Sudah-sudah kebangkitan Yesus dari kematian merupakan hal yang sangat penting bagi kekristenan. Bahkan bisa dikatakan kekristenan dengan tanpa kebangkitan Yesus, artinya Yesus tidak bangkit, maka kekristenan sebenarnya tidak berarti. Nah, di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5 yang telah kita baca, kita bisa melihat bahwa pada dasarnya bagian ini mengajarkan bahwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati merupakan wujud dari kuasa Allah yang menjadi dasar yang penting bagi hidup rohani kita. Nah, sore hari ini saudara-saudara, mari kita melihat kebangkitan Kristus menjadi dasar dalam hal apa saja bagi rohani kita. Dalam hal apa saja? Kebangkitan Kristus menjadi dasar dalam hal apa saja bagi hidup rohani saudara dan saya. Yang pertama-tama, kebangkitan Kristus adalah dasar kelahiran kembali kita orang-orang yang percaya. Sudah di dalam ayat 3 di situ dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Sudah perhatikan kata melahirkan kita kembali. Di dalam bahasa asli Alkitab, bahasa Yunani, anagenao artinya adalah melahirkan secara rohani. Dari pada dasarnya manusia yang tidak percaya Tuhan Yesus itu mati rohani, dihidupkan kerohaniannya. Pengertian ini sama dengan yang dipakai di dalam Yohanes pasal 3. Tatkala Tuhan Yesus berkata kepada seorang pemimpin agama Yahudi yaitu Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Kalau mau masuk kerajaan Allah, kamu harus dilahirkan kembali. Dan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 ini ditekankan. Karena rahmatnya yang besar, karena kasih karunia-Nya yang besar, Allah Bapa telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Saudara-saudara, pada tanggal 25 Maret 2010, di sebuah rumah sakit di kota Sydney, ada seorang ibu muda yang bernama Kate Ock, melahirkan bayi kembar. Satu bayi perempuan, satu bayi laki-laki, tetapi keduanya lahir secara prematur. Baru 27 minggu sudah lahir. Saudara-saudara, saat bayi kembar itu lahir, prematur, bayi perempuan dalam keadaan baik dan sehat meskipun prematur. Tetapi bayi laki-lakinya ternyata tidak menangis, diam, dipukul pun diam, dan perlahan-lahan mulai membiru. Oh, saudara-saudara, dokter dan tim itu segera mengadakan pertolongan. Tetapi setelah beberapa puluh menit, mereka sudah hampir menyerah dan kemudian memberitahukan kepada orang tuanya untuk siap-siap menerima keadaan yang tidak diinginkan. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, bahkan ada seorang tim dokter yang mengatakan sudah tidak tertolong lagi. Sang ibu mengatakan, berikan bayi itu kepadaku. Lalu ibu itu mendekapnya, saudara-saudara. Dia mengusap-usap, mengajak bicara, menciuminya, memberikan kasih sayangnya. Terus dia lakukan itu. Beberapa puluh menit kemudian, saudara-saudara, ternyata bayi laki-laki itu terbatuk dan menjadi hidup, saudara-saudara. Lalu berita itu memuat kejadian ini dan memberikan komentar bahwa sentuhan kasih ibu yang besar telah menghidupkan kembali bayi laki-laki itu. Oh, saudara-saudara, saya berpikir secara rohani bahwa sentuhan kasih Allah yang besar yang tercatat di dalam 1 Petrus 1 ayat 3, karena rahmat-Nya yang besar, kasih-Nya yang besar, menghidupkan kembali kita yang mati secara rohani ini oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Oh, saudara-saudara, kebangkitan Kristus dari antara orang mati itulah yang melahirbarukan kita. Bagaimana ini bisa terjadi, saudara-saudara? Karena pada waktu kita sebenarnya diselamatkan oleh Tuhan, kita percaya kepada Yesus, kita ini bersatu dengan Kristus. Ada union with Christ. Waktu Kristus mati, kita mati bersama dengan Dia. Mati terhadap dosa. Tatkala Kristus bangkit, kita pun dibangkitkan, diberikan kehidupan yang baru. Dan kelahiran kembali yang oleh kebangkitan Kristus itu, saudara-saudara, merupakan hal yang sangat penting yang berhubungan dengan keselamatan. Tidak ada orang yang bisa diselamatkan masuk ke surga tanpa kelahiran kembali. Ada orang berkata, jikalau saudara-saudara cuma lahir satu kali selama hidup ini, saudara akan mengalami kematian dua kali. Oleh sebab itu, saudara-saudara dan saya perlu dilahirkan dua kali, supaya kita hanya mengalami kematian satu kali. Setelah itu kita akan menjalani kehidupan selama-lamanya. Saudara-saudara, saya ulang tahun 31 Juli. Kalau saya hanya punya ulang tahun satu, dilahirkan satu kali saja, Saya akan mengalami dua kali kematian. Kematian jasmani dan kematian kekal di neraka. Dua kali. Tetapi saya bersyukur karena saya bukan hanya lahir secara jasmani satu kali. Tetapi saya juga dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga saya hanya akan menjalani kematian satu kali. Setelah itu saya akan menjalani kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di surga. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jikalau ada di antara saudara-saudara yang belum sungguh-sungguh mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara yang hadir di sini ataupun mengikuti secara online, tanda bahwa kita ini sungguh-sungguh dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus adalah kita bisa menerima dan percaya kepada Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Bagi saudara dan saya yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Efesus 2 ayat 10 mengatakan, kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Perbuatan baik di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan, di dalam tempat pekerjaan, dan sebagainya. Saudara-saudara, kebangkitan Kristus adalah dasar daripada kelahiran kembali saudara dan saya. Berikutnya, saudara-saudara, kebangkitan Kristus menjadi dasar dalam hal apa berikutnya? Berdasarkan 1 Petrus 1, 3-5 ini. Yaitu yang berikutnya menjadi dasar jaminan keselamatan saudara dan saya, keselamatan kekal. Di dalam ayat 3C dan 4 dikatakan di sana, kebangkitan Kristus itu melahirbarukan kita kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian, sudah perhatikan di situ, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Saudara-saudara, kebangkitan Kristus bukan hanya melahirbarukan saudara dan saya, bukan cuma memberikan keselamatan, tetapi juga menjamin keselamatan itu kekal. Pasti diberikan hidup penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, kekal. Tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Tuhan Yesus pernah menekankan kebenaran ini di dalam Yohanes 10 ayat 28. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Dan mereka pasti, bukan mudah-mudahan, pasti tidak akan binasa. Kenapa? Karena tidak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Saudara-saudara, Yesus yang bangkit memegang saudara dan saya. Bayangkan jika Yesus tidak bangkit, maka kita mudah direbut oleh iblis. Tetapi karena Yesus bangkit dan tidak pernah mati lagi, maka Yesus memegang saudara dan saya selama-lamanya. Dan itulah jaminan keselamatan. Sudah mungkin pernah mendengar kisah tentang sebuah toko yang menjual koper-koper. Untuk supaya koper-kopernya laku, maka ada satu janji yang diberikan atau iklan yang disampaikan. Garansi seumur hidup. Oh, saudara, kalau beli barang garansinya seumur hidup, menyenangkan ya. Jadi kalau ada kerusakan akan diperbaiki gratis. Ada seorang yang tertarik dengan iklan itu, lalu membeli koper yang cukup mahal. Pikirnya bisa dipakai seumur hidup. Beli, tahun depan ada yang rusak, dibawa kembali ke situ, diperbaiki dengan baik, gratis. Tahun kedua, ada yang rusak lagi, dibawa kembali ke situ, diperbaiki, gratis. Tahun ketiga, ada yang rusak lagi, mau dibawa ke situ, ternyata tokonya tutup. Bangkrut, saudara-saudara. Mungkin yang punya meninggal. Meskipun menjanjikan seumur hidup garansinya, tetapi ternyata tidak bisa memenuhi. Tetapi tidak demikian dengan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang mati yang bangkit kembali. Dia tidak pernah akan mati lagi. Sehingga garansi keselamatan yang diberikan kepada saudara dan saya benar-benar jaminan. Tidak akan binasa, tidak akan berhenti, tetapi kekal adanya. Oh saudara-saudara, kebenaran ini juga berarti semua hal yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang yang percaya, kita ini memiliki pengharapan. Pengharapan bahwa segala yang terjadi dalam hidup kita, tidak menyenangkan pun, akan membawa kebaikan bagi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dijamin itu bernilai kekal. Seorang yang namanya Clark Anderson adalah seorang tukang kayu yang tinggal di Skotlandia. Dia bersama istrinya dan 9 anaknya. Lumayan ya saudara-saudara ya, kalau persekutuan sudah 11 mereka. 9 anaknya, tinggal di Skotlandia. Clark Anderson ini bercita-cita dengan istrinya, memiliki mimpi besar, bisa bepergian ke Amerika, bahkan bisa pindah ke sana. Lalu mereka bekerja segiat-giatnya suami istri itu untuk mengumpulkan uang yang cukup untuk membeli tiket kapal pesiar yang mewah untuk bisa pergi ke Amerika, lalu mencoba untuk pindah ke sana. Saudara-saudara, jauh-jauh hari, kurang beberapa bulan, mereka akhirnya sudah mendapatkan tiket kapal pesiar mewah itu. Seluruh keluarga itu tidak bisa menanti-nanti, mereka itu begitu excited, pengen segera berangkat. Namun saudara-saudara, kurang tujuh hari, salah satu anak dari 9 anak itu entah bagaimana digigit anjing liar. Artinya anjing yang tidak tahu punyanya siapa. Lalu dibawa ke dokter. Dan dokter mengobatinya, tapi kemudian memvonis dan mengatakan, anak ini kena rabies. Jadi harus istirahat sedikitnya 2 minggu. Dan rabies pada saat itu sangat menular. Jadi harus karantina 2 minggu, semua keluarganya juga. Seperti COVID saat ini ya saudara-saudara ya. Maka batallah mereka ke Amerika saudara-saudara. Clark Anderson itu begitu kecewa. Sudah disiapkan jauh-jauh hari, kenapa akhirnya batal? Saat kemudian kapal pesiar itu berangkat, Clark Anderson dan istrinya menangis dan tidak bisa terima kenyataan itu. Berhari-hari mereka itu mengalami kesedihan. Tetapi hari yang 5, mereka baru sadar. Mereka mendengar berita bahwa kapal pesiar yang begitu mewah tenggelam. Kapal pesiar itu namanya Titanic. Yang ternyata saudara-saudara, penumpangnya 1.500 lebih meninggal dunia. Padahal kapal Titanic itu oleh salah satu perancangnya dikatakan tidak mungkin tenggelam. Termasuk Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan. Begitu pelayaran pertama langsung tenggelam. Saudara-saudara, tapi dari peristiwa ini saya melihat bahwa kadang saudara dan saya seperti Clark Anderson ini bisa saja merasa kecewa, merasa marah terhadap kenyataan hidup ini yang tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, saudara-saudara, Tuhan di mana sudah menjamin keselamatan kita di dalam Kristus, Dia juga akan memimpin hidup kita, termasuk di dalam menjalani hal-hal yang tidak mengenakan sekalipun, termasuk yang dialami keluarga Clark Anderson ini, mula-mula pada waktu batal tidak bisa pergi. Atau seperti yang dialami oleh Yusuf, harus masuk penjara untuk waktu tertentu. Atau yang dialami oleh Simon Kirene yang dipaksa untuk memikul salib Kristus. Tetapi ternyata Tuhan memimpin jalannya orang percaya. Meskipun saudara-saudara, pimpinan Tuhan tidak selalu bentuknya seperti Clark Anderson dan keluarganya ini yang terhindar dari accident, terhindar dari malapetaka. Tidak selalu bentuknya demikian, saudara-saudara. Alkitab mengajarkan bahwa orang percaya sejati bisa terkena accident, bisa terkena malapetaka, bahkan mati sekalipun. Tetapi tatkala menghadapi atau menjalani hal seperti itu, tetap sama jaminannya. Tuhan Yesus yang bangkit menjamin keselamatannya, sehingga kalaupun harus bertemu dengan Kristus, itulah kehidupan kekal yang diterimanya. Makanya saudara-saudara, buku pengakuan iman yang namanya Katekismus Heidelberg, di dalam pertanyaannya yang pertama, itu mengatakan, apa penghiburan sejati bagi kita orang percaya pada waktu hidup maupun mati? Penghiburan sejati bagi kita orang yang percaya kepada Kristus adalah hidup kita bukan milik kita lagi. Baik hidup saat ini maupun hidup yang kekal nanti, semuanya ada di dalam tangan Tuhan yang telah membeli dan memiliki kita melalui darah Kristus yang sudah dicurahkan di atas kayu salib. Sehingga apapun yang terjadi, Tuhan bekerja untuk kebaikan bagi kita, bahkan menyediakan hidup yang kekal. Kebangkitan Kristus menjamin kebenaran ini bisa saudara dan saya alami. Keselamatan yang bersifat kekal. Berikutnya lagi, saudara-saudara. Kebangkitan Kristus menjadi dasar dalam hal apa? Berdasarkan 1 Petrus 1, 3-5 ini, yaitu menjadi dasar bagi saudara dan saya untuk menjalani hidup di dalam dunia ini, hidup yang berkemenangan. Hidup berkemenangan atas berbagai persoalan hidup. Di dalam ayat yang kelima, di situ dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Sudah perhatikan kata, yaitu kamu. Kamu di sini siapa, saudara-saudara? Yaitu kamu penerima surat 1 Petrus ini, yaitu orang-orang percaya yang oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati sudah dilahirkan kembali, dijamin keselamatannya, mereka itu juga dipelihara dalam kekuatan Allah. Oleh karena imannya, sementara mereka menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Karena kekuatan Allah memelihara orang-orang yang telah diselamatkan, dilahirkan kembali, dan dijamin keselamatannya, maka itu akan memungkinkan saudara dan saya hidup berkemenangan atas berbagai persoalan hidup di dalam dunia ini. Contohnya, saudara-saudara, cukup banyak ya. Misalnya, penulis surat 1 Petrus sendiri. Namanya Rasul Petrus. Sebelum Yesus disalib, dia menyangkali Tuhan Yesus. Hidup dalam ketakutan. Tetapi karena Yesus yang bangkit, maka kuasa Tuhan mengubah, menyertai Petrus dan mengubah hidupnya. Sehingga dia berani menjadi saksi dengan berani. Sebelumnya menyangkali Yesus pada waktu ditanya oleh seorang hamba perempuan lagi. Takut. Tetapi setelah itu menjadi berubah. Kekuatan Allah menyertai dia. Bahkan dia pada waktu dilarang oleh mahkamah agama Yahudi untuk tidak memberitakan Injil, Petrus berani berkata, silahkan tentukan sendiri. Kepada siapa seharusnya kita taat? Kepada Allah atau kepada manusia? Artinya dia mau taat kepada Allah untuk tetap mengabarkan Injil. Dan saudara-saudara mencatat, Petrus kemudian bahkan berani matinya disalib juga. Bahkan salibnya terbalik lagi. Dia yang meminta. Karena dia merasa tidak layak disalibkan seperti tuannya, Tuhannya, yaitu Yesus Kristus. Dia minta salibnya dibalik. Thomas yang ragu-ragu. Sejarah mencatat kemudian menjadi misionari yang berani di India. Maria Magdalena yang pernah dirasuk 7 setan. Dan kemudian disembuhkan oleh Tuhan di dalam keadaan sedih dan putus asa karena Yesus mati. Karena kebangkitan Yesus, kuasa Tuhan mengubahnya menjadi hidup bersuka cita, bahkan menjadi saksi Kristus. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Adakah kebangkitan Yesus Kristus yang kita peringati pada hari ini, pada sore ini, menjadi suatu kebenaran yang juga menguatkan saudara dan saya untuk menjalani hidup berkemenangan atas berbagai tantangan dan persoalan hidup ini. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya membaca satu kisah kejadian yang dialami oleh Martin Luther dan istrinya Catherine von Bora. Suatu kali, saudara-saudara, diceritakan di dalam cerita itu, Martin Luther itu mengalami masalah yang cukup berat. Sehingga dia merasa khawatir, merasa takut terhadap hidup ini. Lalu dia tenggelam di dalam masalahnya. Sampai istrinya Catherine von Bora itu mengajak bicara, dicuekin, didiamkan oleh Martin Luther. Lalu saudara-saudara, suatu hari setelah beberapa hari berlangsung, Catherine, istri daripada Martin Luther ini, melakukan sesuatu. Tatkala Martin Luther ada di kamarnya, dia itu memakai jubah perkabungan. Jadi orang pada waktu itu, kalau ada kematian, memakai baju tertentu, jubah perkabungan. Dan saudara-saudara, kemudian Catherine von Bora ini menunggu suaminya keluar dari kamar. Pada waktu Martin Luther keluar dari kamar, melihat istrinya memakai jubah perkabungan, Martin Luther buka suara dan bertanya, "Catherine, siapa yang meninggal?" Saudara-saudara, Catherine kemudian menjawab, "Siapa yang meninggal?" "Yesus yang meninggal." Martin Luther pada waktu mendengar itu berkata, "Yesus memang pernah mati, tetapi dia sudah bangkit dan dia tidak mati lagi." Dengan berteriak Martin Luther berkata demikian, lalu Catherine tidak kalah suaranya dengan kemudian menjawabnya, "Kalau engkau mengatakan Yesus itu sudah bangkit, kenapa engkau tenggelam di dalam masalahmu?" Oh saudara-saudara, pada waktu Catherine itu berkata demikian, Martin Luther itu tersadar. Kalau Yesus sudah bangkit, iya kenapa aku tenggelam di dalam masalah hidupku? Saudara, pada waktu saya membaca kisah ini, saya sempat bertanya pertanyaan seperti ini. Apa sih hubungannya Yesus yang bangkit dengan masalah hidup kita? Kalau masalah hidup kita itu tentang keuangan, apa hubungannya dengan Yesus yang bangkit? Kalau masalah hidup kita itu mungkin bagi para pemuda soal jodoh, soal jatuh cinta, soal cinta ditolak, apa sih hubungannya dengan kebangkitan Yesus? Kalau masalah kita itu soal kesehatan, sakit penyakit, hubungannya apa dengan kebangkitan Kristus dan kekhawatiran-kekhawatiran sehari-hari lainnya, saudara-saudara? Lalu saudara-saudara, saya mendapati salah satu jawaban yang penting adalah ini hubungannya, saudara-saudara. Hubungan Kristus yang bangkit dengan masalah sehari-hari kita. Yesus yang bangkit dari antara orang mati telah menyelesaikan masalah terbesar saudara dan saya. Masalah terbesar saudara dan saya adalah dosa kita yang harus dimurkai Allah, dihukum di neraka selama-lamanya. Dan kalau masalah yang terbesar saudara dan saya diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus yang mati dan bangkit, maka masalah-masalah lain yang lebih kecil dalam hidup sehari-hari, Tuhan itu pasti peduli. Dia pasti care. Dia pasti akan menolong saudara dan saya sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita ya, kebutuhan kita, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, apapun masalah hidup saudara, saya percaya saudara-saudara, kebangkitan Kristus itu seharusnya menguatkan saudara dan saya jika saudara dan saya mau bersandar kepadanya. Tapi sekali lagi saudara-saudara, jikalau saudara belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang mati dan bangkit, Maka meskipun saudara-saudara hidupnya dalam hidup sehari-hari itu relatif lancar, mari ingatlah, masalah terbesar manusia, masalah terbesar hidupmu belum diselesaikan dan tidak mungkin diselesaikan, karena hanya Yesus yang mati dan bangkit yang bisa menyelesaikannya. Oleh sebab itu, begitu pentingnya kebangkitan Kristus itu menjadi dasar bagi kelahiran kembali kita, yaitu keselamatan, menjamin keselamatan kita, membuat saudara dan saya yang bersandar kepadanya boleh dapat hidup berkemenangan atas berbagai-bagai tantangan dalam hidup ini. Mari kita berdoa.

Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucapkan syukur dan berterima kasih kalau di dalam peringatan kebangkitan Tuhan Yesus, kami boleh diingatkan suatu kebenaran yang luar biasa. Kebangkitan Kristus begitu sangat-sangat-sangat penting di dalam kehidupan kami. Karena hanya di dalam percaya kepada Yesus yang mati dan bangkit, kami ini diselamatkan, dilahirbarukan. Dan hanya di dalam Kristus yang bangkit, maka keselamatan kami dijamin menjadi keselamatan yang kekal. Dan kami bersyukur karena kebangkitan Kristus telah menyelesaikan masalah terbesar kami, yaitu dosa yang patut dimurkai di dalam neraka, sehingga masalah sehari-hari kami menjadi masalah yang juga kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan akan menolong kami yang mau bersandar, mau sujud dan memohon pertolongan-Mu, kekuatan-Mu untuk kami boleh menghadapinya. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu dan hamba-Mu juga yang sudah menguraikan. Tolong kami ya Tuhan, pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengingat akan kebenaran firman Tuhan ini sehubungan dengan kebangkitan Kristus, dan bahkan kami menyimpannya di dalam hati dan pikiran kami dan kami menerapkannya. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mati dan telah bangkit kembali.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan